0: ano, lapa iya ni nataan ni na. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan, tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Eh, lahai kosak ni.
1: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

New Girlfriend ingat sampai bila-bila. Bila kita sebut je kan 31 Ogos, mesti terbayang satu perkara lah, iaitu laungan Merdeka sebanyak 7 kali. Tapi pernah tak kita tertanya-tanya, kenapa 7 kali eh? Tapi pada 31 Ogos 1957, 69 tahun yang lalu, di Stadium Merdeka, Tunku Abdul Rahman mengetuai laungan keramat itulah, dan setiap laungan disambut oleh puluhan ribu rakyat yang hadir. Dan 7 laungan itu bukan sekadar untuk memeriahkan suasana je, tapi ia menjadi antara detik paling ikonik dalam sejarah negara, menandakan sebenarnya berakhirlah penjajahan British dan lahirnya sebuah negara yang berdaulat. Jadi bila kita dengar Merdeka, Merdeka, Merdeka pada hari ini, sebenarnya kita sedang mengimbau satu suara yang bergema sejak 69 tahun yang lalu. Jadi dengan itu, jom kita terus dengan lagu daripada Sudirman, tanggal 31 Ogos, hanya di Denny FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual, kita makan lah batang pi atuk je. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je. Kata.
3: Ya, potih-potih itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

New Girlfriend Mingat sampai bila-bila dan anda bersama dengan si Amar dalam segmen Rada Pagi hingga pukul 10 nanti, okey? Sekarang ni pun Amar nak kongsikan mengenai Jalur Gemilang lah. Sebab kalau kita tengok Jalur Gemilang, ada satu perkara yang mungkin kita nampak setiap hari tetapi jarang juga kita fikirkan. Kenapa ada 14 jalur merah dan putih? Jadi 14 jalur itu juga melambangkanlah keanggotaan yang setara bagi 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Dan menariknya, sebelum ini Jalur Gemilang memang mempunyai 11 jalur ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi apabila Sabah dan Sarawak menyertai pembentukan Malaysia pada tahun 1963, reka bentuk bendera turut berubah bagi menggambarkanlah pertambahan anggota dalam persekutuan. Jadi setiap kali kita kibarkan Jalur Gemilang, sebenarnya ada sejarah dan maknalah di sebalik setiap jalur itu. Dan bukan sekadar merah, putih, biru dan kuning, tetapi simbol sebuah negara yang dibina bersama. Itu dia cerita mengenai Jalur Gemilang. Menarik ke tak menarik? Jadi terus kekal di 92.6 Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Hai, saya Ziai.
4: Hai, saya Ziki.
3: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
5: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorak kata penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, berdua pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, mendengar Frame Ingat sampai bila-bila. Kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Radar Pagi. Dan bagi anda semua yang mungkin tak tahu nak tonton siaran langsung Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2026, boleh saksikan di TV 1 ketika ini kerana sedang berlangsungnya, ataupun boleh saksikanlah di platform RT and Click, ataupun di Berita RTM melalui Facebook, YouTube dan juga TikTok. Ada live, okey? Jadi juga ni pun nak kongsikan antara trivia menarik mengenailah kemerdekaan negara kita. Mungkin ramai juga tak tahu ada satu perkara menarik tentang malam sebelum Tanah Melayu merdeka. Jadi pada malam 30 Ogos 1957, ribuan orang sebenarnya berkumpul di Stadium Merdeka untuk menunggulah detik tengah malam tu. Jadi apabila tepat jam 12 malam, bendera Union Jack diturunkan sebagai tanda berakhirnya pemerintahan British, dan kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan buat pertama kalinya sebagai negara yang merdeka. Cuba kita sama-sama bayangkan suasana ketika itu, kan? Ribuan rakyat berkumpul menunggu satu detik yang selama ini hanya menjadi impian. Jadi dan beberapa jam kemudian, pada pagi 31 Ogos, pengisytiharaan kemerdekaan secara rasmi pula berlangsunglah. Jadi kemerdekaan kita ini sebenarnya diraikan dalam dua detik penting, tengah malam dengan penurunan bendera British dan pada pagi 31 Ogos dengan pengisytiharaan kemerdekaan. Jadi bila kita terfikir, kan, suasana pada 1957 tu, pasti kalau kita berada di situ, kita akan menitiskan air mata kerana kita menunggu lama untuk kita sama-sama menghayati kemerdekaan, kan. Jadi jangan lupa untuk terus mendoakan yang baik-baik untuk pejuang-pejuang dahulu, dan sentiasa mendoakan ketenteraman dan juga keamananlah negara ini. Jadi sama-sama kita sayangi Malaysia, dan jangan dan sebenarnya kita belajarlah daripada sejarah, dan jangan kita ulangi, okey? Sekarang ni jom kita dengarkan Amir Masti, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak sambil makan lah buat tampi atu saya. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mendengar FM, ingat sampai bila-bila. Dan sekarang ni pun Amal nak kongsikan mengenai erti sebenar kemerdekaan lah. Sebab kadang-kadang ni kita terlalu biasa dengan perkataan merdeka sampai kita pun lupa ada harga yang pernah dibayar untuk perkataan itu. Jadi kita lahir dalam negara yang memang sudah pun merdeka. Kita boleh keluar rumah tanpa rasa takut. Kita boleh belajar, bekerja, bercinta, membina keluarga dan bermimpi jugalah tentang masa depan kita. Tapi sebelum semua itu menjadi perkara yang biasa, ada generasi yang hidup dalam ketakutan, kehilangan keluarga, kehilangan harta, malah kehilangan nyawa. Mereka mungkin tak sempat menikmati Malaysia seperti yang kita nikmati pada hari ini. Sebab itu, bila kita sambut 69 tahun kemerdekaan, mungkin kita boleh berhenti sekejap dan bertanya pada diri sendirilah, termasuk saya. Kalau merdeka yang dulu sanggup berkorban untuk memberikan kita kebebasan, apa pula yang kita sanggup lakukan untuk memastikan kebebasan ini terus kekal? Kerana merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Merdeka adalah amanah yang kita warisi sejak 1957. Jadi bagi anda semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan sama-samalah kita sayangi negara kita. Jadi sampai sini je saya teman anda dalam segmen Radar Pagi, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya Azizi Syahril Abdul Razak menemani anda pagi Isnin ini 31 Ogos 2026 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebenarnya kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Negara yang ke-69 dan anda juga yang berada di rumah waktu ini dapat sama-sama dapat menyaksikan secara langsung pembarisan dan juga perayaan Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya, dan di samping itu juga dengan pelbagai informasi kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi sebagai rakyat Malaysia marilah kita bersama-sama memelihara hubungan dan juga memperkukuhkan perpaduan demi memastikan negara tercinta terus dipandang tinggi serta dihormati di pelsada dunia. Alhamdulillah, syukur kita sebagai rakyat Malaysia kerana terus menikmati kesejahteraan di atas kepimpinan tertinggi negara. Dan pastinya juga untuk anda yang bersama dengan saya selama 4 jam dalam menerusi Santai Negeri FM ini, saya akan menemani anda. Dan terima kasih juga rakan setugas Yaman telah menerbang solo menerusi radar pagi dengan pelbagai pengurusan menarik menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga mendengarkan kami menerusi RTM Click. Banyak lagi ingin saya kongsikan bersama dengan anda, tapi sebelum itu kita dengarkan lagu yang menjadi sejarah buat kita kerana Awayarham Sudirman Haji Ashad menyanyikan lagu ini setiap sambutan Hari Kebangsaan, kerana lagu-lagu inilah ke udara yang kita mainkan bila sambutan Hari Kebangsaan, bila malam ambang merdeka, selepas saja kita laungkan kata-kata semangat merdeka itu, inilah lagu yang menjadi nyanyian beramai-ramai rakyat Malaysia. Baiklah, kita dengarkan bersama 31 Ogos, Awayarham Sudirman Haji Arsyad.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: tolong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura sambil makan, nak buat tampi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kau lapar je kata. Ya,
1: potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

Baiklah, waktu sekarang 10.26 minit pagi, Mersi Santa and Negeri FM. The CSN International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Safruddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Dan pastinya juga ada satu lagi info yang saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu fakta nyata subsidi bersasar inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi yakin madani. Kita masih lagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Jadi sama-samalah kita hormat menghormati dan juga kemesraan menjadi jambatan yang merapatkan kita, tidak kira usia, latar belakang, kaum maupun agama, saling menghargai, menguatkan kebersamaan dan juga membina masa depan negara yang lebih harmoni. Jadi kepada anda yang ingin menyampaikan ucapan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan, terus hantarkan di Bilik Hijau ataupun WhatsApp The Negeri FM 012-603-0603. Okey, ucapan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 012-603-0603. Baiklah, kita terus bersama mendengarkan lagu-lagu menerusi Santa Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM, masih lagi bersama dengan saya Azizi Syahril Abdul Razak. Pagi tadi seawal 5.15 minit pagi, rakyat Negeri Sembilan ataupun mereka ingin sama-sama menyaksikan cara perarakan dan juga perbarisan sempena dengan Hari Kebangsaan telah pun berada di Padang Majlis Bandaraya Seremban. Alhamdulillah dah selesai pun majlis perarakan. Alhamdulillah juga bila kita tengok keadaan cuaca yang sangat baik hari ini memberikan kata laluan kepada acara Hari Kebangsaan yang dilangsungkan, dan insyaAllah kita akan bersama meraihkan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan ini sehinggalah Hari Malaysia pada 16 September ini. Dan pastinya juga malam tadi saya berada di Port Belia Ferdinand Jelai. Amboi, seronok betul tengok apa tu penduduk di kawasan Ferdinand Jelai turun meraihkan sambutan Ambang Merdeka, kan. Itulah yang kita dapat kita nikmati bersama apabila menunggu detik 12:30 malam, kemudian kita laungkan kata-kata keramat itu yang merdeka, dan di samping itu kita meraihkan lagu 31 Ogos dan juga Jalur Gemilang. Pastinya perpaduan diraihkan kesejahteraan dinikmati ini, kita perlulah saling hormat, menghormati dan juga kemesraan menjadi jambatan yang merapatkan kita. Tidak kira usia, latar belakang, kaum maupun agama, saling menghargai, menguatkan kebersamaan dan juga membina masa depan negara yang lebih harmoni. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi informasi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Dan kita dengarkan lagu-lagu istimewa ini di samping ucapan-ucapan yang akan dikongsikan menerusi WhatsApp dan Negeri FM 012-603-0603. Dan saya nak berkongsi juga tentang perkara yang sangat menarik, iaitu 6 ikhtiar segera tangani kos sara hidup rakyat akan berkuat kuasa 1 September ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu?
1: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, terima kasih dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila menerusi santai Negeri FM. Baiklah, saya nak berkongsi bersama dengan anda 6 ikhtiar segera dengan ikut Sara Hidup Rakyat berkuat kuasa 1 September yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan ikhtiar segera bagi menangani kebimbangan rakyat terhadap kos sara hidup dan juga tekanan hidup kehidupan seharian yang mana ada 6 perkara. Saya kongsikan 3 terlebih dahulu, iaitu Budi Madani 200 liter kepada 300 liter sebulan. Alhamdulillah, ini memanfaatkan lebih 16 juta pengguna. Dan juga untuk Budi Diesel 300 liter kepada 400 liter sebulan, memanfaatkan lebih 500 ribu pemilik pickup dan juga jeep diesel. Nah, jadi kepada macam saya lah, berulang-alik dari Melaka ke Seremban ni, dengan adanya tambahan 100 liter lagi, cukuplah untuk sebulan menggunakannya dengan baik, okay? Dan juga yang kedua, penyelenggaraan sekolah ditambah 2027, 1 bilion kepada 1.5 bilion iaitu 50% meliputi semua aliran kebangsaan, SJK China, SJK Tamil, juga sekolah agama, tahfiz, pondok dan juga pendidikan khas. Kerja penyelenggaraan bermula seawal Januari 2027. Ini untuk keselesaan kepada anak-anak kita dalam proses pembelajaran mereka, dari prasekolah sehinggalah tingkatan 5 atau termasuk tingkatan 6, dan akan terus melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi iaitu IPTA dan juga IPTS. Jadi kita satu kebaikan lah yang telah pun diberikan oleh kerajaan kepada sekolah-sekolah di negara kita. Dan yang ketiga, langganan AI percuma untuk anak muda, iaitu program AI untuk rakyat terbuka kepada belia 18 hingga 30 tahun. Sasaran awal 100,000 belia dan langganan percuma 3 bulan setelah melengkapkan modul pembelajaran AI di rakyat digital. Ini memudahkan salah satu, sekarang ni kalau kita dekat media sosial, segala-gala kemudahan yang menggunakan AI pun telah pun ditunjukkan. Jadi kita gunakan sebaik mungkin dan pastikan jangan menyalahgunakan apa yang telah pun kita belajar. Penting kita sebarkan benda-benda yang baik dalam media sosial, itu perkara yang sangat perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia. Ada lagi 3 perkara yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, tapi sebelum itu jom kita dengarkan lagu-lagu istimewa dan juga ucapan yang akan disampaikan oleh pendengar setia menerusi WhatsApp dan Negeri FM 012-603-0603. Hanya ucapan saja yang akan saya bacakan sehingga akhir siaran menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Camelia Sweet Charity dan juga Ram Ram, Kau Kunci Cintaku di dalam hatimu menghiburkan anda.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, The Sixth and International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Safiuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026. Kita terus bersama untuk mendengarkan info ini, iaitu 6 ikhtiar segera tangani Kos Sara Hidup Raya berkuasa 1 September 2026 esok bermulanya. Dan kita tambahkan lagi, tadi kita ada Budi Madani, kita juga ada penyelenggaraan sekolah ditambah, langganan AI percuma untuk anak muda, dan 3 lagi perkara iaitu 1 bilion untuk digitalisasi kesihatan awam, iaitu mempercepatkan urusan rawatan dan juga mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod perubatan elektronik EMR, dan juga ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam meliputi 150 hospital dan juga lebih 2,000 klinik kesihatan awam. Ini memudahkan dan mencepatkan lagi lah. Dan juga ambang pengecualian e-invoice naik, iaitu 1 juta kepada 3 juta setahun. Perniagaan dengan jualan tahunan maksimum 3 juta tidak diwajibkan laksana e-invoice. Dan juga 1 bilion tambahan pembiayaan mikro, iaitu dana 2026, 5 bilion kepada 6 bilion. Geran sejahtera madani 200 juta. Bantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam dan juga ibu yang berniaga dari rumah. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat baik, apa yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu tangani kos sara hidup rakyat. Banyak lagi informasi ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan lagi pelbagai info ini menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila lagu Fauzia Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati, dan juga Lata Mangeshkar, Kabikushi Kabigam, menghiburkan anda di Negeri FM.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana. Baiklah, 11.30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak. Saya menemani anda menerusi santai Negeri FM hingga pukul 2 petang ini. Baiklah, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah, kita tinjau ucapan-ucapan istimewa yang mana malam tadi saya berada di Fedah Jelai bila saya uji orang Jelai apa frekuensi Negeri FM. Mereka katakan 107.7. Terima kasih orang Jelai. Fedah Jelai, Fedah Jelai 1, Fedah Jelai 2, Fedah Jelai 3 dan juga Fedah Jelai 4. Nah, pertama kali saya singgah di sana, yang mana Turut Adil Dave Kroman, Yang Berhormat Dato' Omar Issam bin Omar Issa, Ahli Parlimen Tampin, dan juga Yang Berhormat Tuan Haji Rizwan bin Ahmad Adun Gemas, bersama dengan seluruh masyarakat di Dun, Dun Gemas yang berada di Fedah Jelai. Alhamdulillah ramai juga. Dan saya tanya-tanya siapakah ataupun pendengar yang mendengarkan Negeri FM, ramai yang angkat tangan. Alhamdulillah, terima kasih you all kerana terus bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, kita ada ucapan istimewa yang dihantarkan oleh Izzy Anis, dengan ucapan selamat menyambut Hari Merdeka untuk semua pendengar Negeri FM. Terima kasih Izzy Anis. Kemudian kita juga ada Koda. Nah, tunjukkan ucapan ini kepada semualah yang mendengarkan diri ini. Di zaman sekarang, hati-hati semua, jangan terpedaya betul tu Koda. Zaman orang kata maju ini, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan kongsikan maklumat kita kepada mereka yang kita tidak kenali. Dan kita juga ada Kak G hadir. Selamat menyambut Hari Merdeka untuk semua dengan ucapan, apapun kesalahan yang kita lakukan, kembalilah kepadanya kerana Dia Maha Pengampun. Betul. Apa-apa saja kita mohon kepada Allah, kerana Allah sentiasa bersama dengan kita. Baiklah, kepada anda yang masih lagi bersama, ingin menghantarkan ucapan kepada saya, hantarkan terus di Bilik Hijau Negeri FM ataupun WhatsApp dan Negeri FM 0126030603. Kita dengarkan lagu ini, Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, dan juga Luvia Band, Orang Yang Salah. Menghiburkan anda, santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan saya lagi dalam Santai Negeri FM. Kita ada ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar menerusi WhatsApp di Negeri FM. Mudah saja, okay? Typekan saja ucapan anda dan hantarkan terus ke 012-603-0603. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi frekuensi Negeri FM dan juga RTM Click. Dan kita ada Zana Shah, ucapan dia. Ataupun Ziana Segaman tunjukkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Dan satu perkara yang tak lepas mungkin kembali, lupakan saja dan teruskan kehidupan, dia kata. Ambo, terima kasih Ziana. Kemudian kita juga ada BP Batu Pahat. Wah, jauh juga ni. Tunjukkan ucapan salam merdeka untuk semua rakyat Malaysia. Dan juga kita ada Jimmy Subang Jaya, tunjukkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dengan ucapan, yang nak pergi, pergilah, takkan ku ulangi permagianmu. Amboi, asyat-asyat ucapan orang pagi ni lah. Kepada anda, masih lagi bersama dengan saya, Santai Negeri FM, dengan pelbagai lagu istimewa buat anda. Semoga anda terhibur. Dan dalam perjalanan ke destinasi sempena dengan musim cuti sekolah, ada yang bersama dengan keluarga di kampung, ada pun yang berada di tempat-tempat menarik di sekitar Negeri Sembilan, selamat bercuti. Saya pun dalam minggu ini bersama dengan rakan-rakan akan berada di Kenaboi dan juga Gua Batu Maloy. Ada aktiviti yang perlu kami harungi sempena dengan program mingguan ini, jadi insyaAllah kami akan berkongsi cerita menarik tempat kawasan jeram di Kenaboi dan juga Gua Batu Maloy Tampin. Itu dia, dua tempat ini adalah pertama kali akan saya kunjungi. Dan kepada anda yang baru saja tiba di Negeri Sembilan, selamat bercuti, selamat menikmati tempat-tempat menarik dan juga menikmati makanan istimewa. Apalagi masak lomak cili api lah kan. Dan semalam pun saya pertama kali merasai daging kobau. Oh, semangat orang Feda Jelai dimasak gotong royong. Orang kata kenduri kesyukuran ni kata kan. Saya dapatlah juga rasa masak lomak kobau. Kemudian gendang kobau. Ya Allah, bukan main sedap lagi orang Feda Jelai buat untuk kami merasainya. Baiklah, kita dengarkan lagu ini. Kemelia dan juga Joe Frizzo, Seiring Sejalan, dan juga Ugi Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, tinggal 5 hari saja lagi pemilihan bintang P. Ramli Zon Selatan akan berlangsung di Auditorium RTM Melaka, iaitu hari Sabtu bermula 10 pagi bersama dengan 6 peserta, 2 peserta dari Negeri FM iaitu Khairi dan juga Faizal, diikuti peserta Tuan Rumah Wahidul Zaman dan juga PR1, dan juga peserta dari Johor FM Carol Izzuan dan juga Asrizal. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui siapakah calon yang akan mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan, boleh saksikan juga di live TikTok yang akan disiarkan oleh Negeri FM pada hari kejadian nanti, iaitu pada hari Sabtu 10 pagi pemilihan bintang P. Ramli 2026. Siapakah di antara mereka ini, 6 peserta yang akan menyanyikan lagu Rancak dan juga lagu Pelahan, inilah dia yang akan ditunjukkan kehebatan masing-masing dalam persembahan mereka. Kerana dua tugasan yang perlu mereka bawa untuk pusingan pertama kategori Alun Merawan atau lagu Berentak Pelahan, kemudian pusingan kedua kategori Gala Gempita iaitu lagu Berentak Rancak. Itu dia tugasan masing-masing. Kerana bila peringkat kebangsaan, mereka perlu menghadapi pula juara-juara zon, antaranya Zon Utara, Zon Tengah, Zon Timur, kemudian Sabah, Sarawak. Kemungkinan juga ada wakil dari Indonesia, Singapura dan juga Brunei bersama dengan Zon Selatan. Jadi sangat mencabar kewibawaan mereka untuk membawa pelbagai lagu-lagu Tan Sri P. Ramli menerusi pertandingan bintang P. Ramli peringkat kebangsaan pada bulan Oktober nanti. Baiklah, seterusnya ucapan yang terus dihantarkan, kita ada Z Petaling Jaya ucapan ni, selamat hari kebangsaan untuk semua pendengar Negeri FM, dengan ucapan moga sinar kegembiraan terus mewarnai hidup ini Dan di samping itu juga ada ucapan lagi, sambutan yang sangat gilang gemilang berlangsung pada hari ini, diterjemahkan dan kita harapkan pembangunan, peluang dan juga kesejahteraan yang dihormati seluruh rakyat Malaysia. Ucapan istimewa dari Raini Muhammad. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami menerusi Santai Negeri FM. Banyak lagi lagu-lagu yang akan saya kudarakan buat anda sehingga pukul 2 petang waktu cuti ini sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan Negara ke-69. Lagu Tan Sri P. Ramli, Aduh Sayang, dan juga gabungan suara Ida Izu dan juga Den Manjo, Cinta Setanam Pisang, menghiburkan anda.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, The Six International Cyber Channel Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Rizal Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026. Baiklah, kita ada lagi ucapan-ucapan istimewa kepada anda yang ingin menghantarkan lagi ucapan. Hantarkan saja di Bilik Hijau Negeri FM ataupun WhatsApp di Negeri FM 012-603-0603. Baik, seperti kita ada ucapan ini, Zaida Abdul Sani, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Zainah. Dan juga kita ada Najmi Mustafa juga, selamat mendengarkan Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Okey, kita juga ada Aswadi Haji Maknor, selamat Hari Kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu ke udara waktu ini. Terima kasih di atas ucapan anda. Berbaiki lebih kurang satu jam ini menerusi ucapan-ucapan yang diantarkan. Lagu-lagu pilihan masih lagi ke udara buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami waktu ini. Jom layan lagu ini, Nadira Bukan Lagi Kita, dan juga kumpulan Elikat. Sampaikan salam cintaku menghiburkan anda.

0: kita memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, selamat bersiarat kepada anda yang berada di rumah waktu ini sebenarnya dengan cuti Hari Kebangsaan dan juga ada yang telah pun menjamu selera 12.11 minit tengah hari. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kan. Dapat kita bersama dengan keluarga makan bersama-sama dan ada juga yang akan keluar ke kedai makan waktu ini, ke warung, ke restoran dan sebagainya bersama dengan keluarga. Gunakan sebaik mungkin cuti ini, dapat bertukar orang kata apa-apa aktiviti dan sebagainya dan bersama jugalah meneruskan kehidupan seperti biasa sehinggalah ke waktu petang dengan aktiviti menarik cuti sekolah ni, bawa anak-anak berjalan, bawa anak-anak bersiar dan sebagainya. Pun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Santai and Negeri FM. Dan ada lagi info yang saya kongsikan bersama dengan anda, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah, ucapan seterusnya kita ada Joe Riza. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Semoga terhibur mendengarkan Santai and Negeri FM. Selamat Hari Kebangsaan kepada semua. Ini dari Ahmad, terbaik hari merdeka yang bermakna untuk kita semua. Semoga terhibur mendengarkan Santai and Negeri FM. Dan juga kita ada Patricia yang ucapan selamat menjalankan tugas yang diamanakan, semoga lancar Santai and Negeri FM, dan tunjukkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua. Happy Merdeka dia kata. Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini dalam Santai and Negeri FM. Jom kita layan lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan, dan juga Ahmad Haikal, Gila Bayang, menghiburkan anda.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syarin Abdul Razak. Sehingga 2 petang ini, The 6 International Cyber Resilience Conference SCRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasir Jamil Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah, kita teruskan lagi dengan ucapan oleh pendengar setia Negeri FM di WhatsApp dan Negeri FM 012-603-0603. Okey, kita ada Kak Bibah Mansor, ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Negara yang ke-69. Terima kasih. Dan juga kita ada Azlina juga buat ucapan ini, selamat mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila, selamat menjamu selera buat anda, dan juga selamat menyambut Hari Kebangsaan. Dan lagi ucapan yang kita ada, kita ada Aisyah Saleh, selamat menyambut Hari Merdeka untuk rakyat Malaysia dan juga Negeri Sembilan. Semoga terhibur mendengarkan Santai at Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih yang terus mengantarkan ucapan sebenarnya dengan cuti Hari Kebangsaan hari ini, dan juga cuti sekolah buat anak-anak kita. Dan gunakanlah sebaik mungkin cuti-cuti ini untuk melawati tempat-tempat menarik di Negeri Sembilan, dan juga selamat menikmati cuti yang sangat indah musim cuti sekolah ini bersama dengan keluarga anda di Negeri Sembilan. Okay? Singgah-singgahlah tempat-tempat menarik dan juga menjamu selera makanan-makanan yang sedap di Negeri Sembilan ini. Lagu seterusnya, Zaitun Zamion, Kabut Serangkai Mawar, dan juga Ucup Gelora menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai Negeri FM diteruskan lagi di 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Safiuddin Nasir Jamil Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah, kita ada ucapan lagi. Seterusnya kita Abang Syah Kampung Gade Alor Gajah tunjukkan ucapan untuk isteri tersayang Otak-otak Negeri FM sanak saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan yang mengenali diri ini, dan juga kepada semualah dengan ucapan semoga terhibur dan juga selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Terima kasih Abang Masyah. Dan seterusnya juga kita ada ucapan Fatin Hanis, selamat menyambut Hari Kebangsaan, semoga terhibur mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila eh. Dan kita ada Zainuddin juga, well done untuk warga Negeri Sembilan yang telah pun menjayakan pembarisan pagi tadi di Padang Seremban. Semoga semuanya pulang dengan selamat. Dan juga salam hibah, salam merdeka buat pendengar setia Negeri FM. Itulah, eh, orang kata setahun sekali bila kita bersama-sama dengan kawan-kawan, bersama dengan syarikat kita, bersama dengan jabatan kita, berbaris dan juga berarak untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Bila-bila kita anak kita lah, bila tengok pakaian seragam, utama sekali abang-abang askar kita kan, abang-abang polis kita, bomber, apa lagi, JPAM, kesihatan dan sebagainya lah, semuanya mengambil bahagian, termasuklah semua yang terlibat. Diucapkan tahniah kerana anda berjaya menjayakan sambutan Hari Kebangsaan dari awal pagi tadi sehinggalah selesai eh. Semoga semuanya sampai ke rumah dengan selamat. Okey, baiklah, kita terus berhibur lagu ini, lagu 60-an. Itu dia Dato' Jeffrey Dean, Siti Aida dan juga kumpulan Ekspedisi, Titian Perjalanan menghiburkan anda layan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila kita dah sampai ke penghujung dah dengan ucapan-ucapan yang diantarkan oleh pendengar setia Negeri FM bermula pukul 11 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Tapi saya nak berkongsi bersama dengan anda berkaitan tentang kejohanan berbasikal Negeri Sembilan yang mana ada beberapa jalan yang akan ditutup untuk memberi laluan kepada pelomba basikal. Melibatkan kejohanan-kejohanan yang berlangsung. Ada tiga kejohanan besar yang akan berlangsung di Negeri Sembilan, iaitu 4 hingga 6 September 2026, iaitu kejohanan berbasikal Paralimpik Jalan Raya Kebangsaan, diikuti pada 10 hingga 13 September 2026, iaitu kejohanan berbasikal Jalan Raya Kebangsaan juga, serta pada 18 hingga 20 September JCM Road Series 4 2026. Jadi kepada pengguna jalan raya, ada beberapa jalan yang akan ditutup untuk memberi laluan kepada perlombaan berbasikal yang ataupun kejohanan ini. Jadi kepada anda diharap bersabar dengan segala urusan penutupan jalan buat sementara kerana memeriahkan sebenarnya dengan sambutan tahun melawat Negeri Sembilan tahun ini, tahun yang ramai yang datang ke Negeri Sembilan untuk bercuti dan juga menyertai pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur sehingga akhir tahun 2026. Jom kita dengarkan lagu ini, Wani Asrita, Menahan Rindu, dan juga Armada Band, Asal Kau Bahagia, bersama dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita kongsikan waktu azan Zuhur bagi daerah di Tampin dan juga Jempol 1.13 minit tengah hari, Jelebu Kuala Pilah 1.14 minit tengah hari, Melaka Polisen Seremban 1.15 minit tengah hari. Selamat menggunakan solat Zuhur dari kami di Negeri FM. Terus setia bersama dengan kami, Musik Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya, menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemberian awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akthara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syahril Abdul Razak, menerusi santai at Negeri FM ingat sampai bila-bila. Fakta nyata, subsidi bersasar inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi yakin madani. Madani tiga generasi, kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan juga berikan anak-anak ini jamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan juga usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin madani. Salam Hari Kebangsaan buat anda. Terus setia bersama dengan kami, lagu Sigma, Istikara Cinta dan juga gabungan suara Emilia bersama Khair, tak pernah hilang bersama dengan kami. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, 1.54 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang bersama dengan saya waktu ini menerusi Santai Negeri FM. Kita dah sampai ke penghujung siaran dan selepas ini rakan sukas DJ Nenta Babo akan menemani anda menerusi Moncak Petang dengan pelbagai lagi informasi yang akan dikongsikan. Baiklah, sebelum saya meninggalkan bilik siaran ini, The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangin Rizal Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah, sekarang ini tadi tugasan saya bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Selamat beristirahat, selamat bercuti, selamat menikmati tempat-tempat menarik di Negeri Sembilan. Terus mendengarkan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya tinggalkan anda dengan lagu istimewa ini, Acik Spin bersama dengan Nana, Memori Bekasih.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang pandangan Nogori FM. Selepas pertamankan Azizi, izinkan ayo pula Nanta Babu nomankan pandangan sehingga pukul 6 petang. Alhamdulillah, untuk hari ini 31 Ogos bersamaan 8 Bulan Rabiul Awal, semoga dipermudah untuk kita semua dan untuk semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Alhamdulillah, diberi ruang dan peluang kita bersama-sama hari ini kan di ruang udara stesen yang sama, 92.6, 95.7, 107.7.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Moncak putang, osah moncak eh.

Pada pandangan semua hari ini, selamat bercuti lah yang cuti kan. Alhamdulillah sempena cuti Hari Kebangsaan kan, 31 Ogos. Apa aktiviti bersama-sama keluarga tercinta. Ada yang terlibat dengan perbarisan pagi tadi. Ada yang pergi nengok sambutan Hari Kebangsaan kan untuk hari ini bersama-sama keluarga tercinta dan kawan-kawan. Tahniah lah kan untuk hari ini, kiranya semuanya dapat memberikan katakan masa lah kan yang bermanfaat bersama-sama orang tersayang. Alhamdulillah ya, sambil layan Negeri FM hari ini Senayan. Macam biasa lah kan, kalau boleh lah petang ini nak burak-burak dengan pendengar semua lah kan. Jadi ambil dululah talian ini 0667531666 ataupun lain satu talian. Jadi ada dua, makanya boleh pilih salah satu mana yang kono, 0667531777. Sambil-sambil kita kongsi tentang perkataan Nismilan setiap hari Senayan macam biasa lah kan. Sambil tu juga kita kongsikan apa hari ni aktiviti bersama-sama orang tersayang ataupun bersama-sama dengan insan dokek kan, kawan-kawan, jiran, tetangga ko, siapa pun lah boleh lako lah kan. Sempena cuti Hari Kebangsaan hari ni, sambil tu juga kita cungkir-cungkir kongsikan ataupun beri ayo satu perkataan Nismilan ya. Maka telefon ayolah di taliannya tu 6753166 ataupun satu lagi taliannya 6753177.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 92.6 95.7 107.7. Syukur Alhamdulillah bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang bakal kita sambut nanti. Hari ini Hari Kebangsaan negara kita yang tercinta. Alhamdulillah, makanya sama-samalah kita raikan dan daripada kata orang ni kan, kepelbagaian yang menyatukan kita kan. Tak kira apa bangsa sekalipun, peringkat umur, hari ni bersama-sama. Alhamdulillah, tahu kan kibar jalur gemilang tu kan. Baiklah, ayo nak ngajak pendengar burak-burak, makanya tokan-tokanlah nombor. Yang mana lapang lah, yang sibuk tak apa. Yang kiranya boleh dibawa bincang masanya tu, silakan ya. Makanya telefon kita burak-burak, kongsikan aktiviti cuti hari ni, apa deh aktiviti. Sambil tu berikan satu perkataan nismilan yang jarang didengar. Dapat sulih pun tak apalah kan. Apa-apa pun sambil layan lagu, sambil tu juga kita kongsi-kongsi cerita dan aktivitinya. Anak Gori FM mencap petang.

Selamat datang yang bernama Zuraida. Nagari FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih senyum manis Zuraida petang ini kan. Yang bernama Zu, sama dengan rakan Ayo lah kan, rakan penyampai Rada Pagi. Baik, dah pun 2:36 minit petang. Apa khabar? Hai Hasan, terima kasih layan. Farid, selamat petang jual lah. Apa khabar kepada semua? Katanya tu kan, tidak untuk Ayo seorang-seorang sahaja. Jadi petang ini mohlah kita bersama-sama di ruang udara. Tekan nombor yang Ayo kongsikan tadi ya. 6753166, 6753177. Banyak cerita, banyak aktiviti boleh kita kongsi. Mungkin cerita ataupun aktiviti dari malam tadi, kan kiranya ada yang menyambut keluar poi, menyambut ambang merdeka bersama-sama keluarga dan kawan-kawan. Kongsikan dengan Ayo ya. Jangan malu, jangan soganlah. Jadi petang ini kan

Hasan kau banyak. Ui, cute botol. Apa yang cute? Ah, lebih cute lagi kalau dapat nongah soro di talian tu. 6753166. 6753177. Yang memandu sekarang, seperti contohlah kawan Ayok. Rakan baru ni tadi kan menamankan pendengar DJ Azizi menghalau ke Melaka. Hati-hati ya. Jangan laju-laju, biar dia lambat asalkan selamat. Boleh kongsikan juga makanya untuk aliran trafik untuk hari ni kan, ke mana, di mana sekarang penengah berada pun boleh kongsi dengan Ayo lah. Kita buka santai-santai lah petang ini kan, sempena kiranya cuti hari kebangsaan negara kita yang tercinta ni kan, Malaysia Madani. Kiranya kesejahteraan dinikmati akono tu kan. Nagori FM, moncak petang.

0: rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
1: Malaysia! Malaysia!
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nagori FM ingat sampai bila-bila pendengar semua tak kira di mana, makanya lapang-lapang meh burak-burak di ruang udara. Hello, siapa ada tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa?
1: Nama saya Sheila, saya dari Kelang.
0: Oh Sheila, Sheila memang orang Kelang kau macam mana?
1: Tak asal PD, tapi kojo dah di orang kata ditemukan jodoh, maka duduklah di Kelang.
0: Oh kasar ni. Jadi ni cuti apa, cuti hari kebangsaan ni, macam mana aktivitinya, ke mana pergi?
1: Kebetulan nenek, kami ada tim lah, tim tempat kojo ni, bos dibawa pergi Famosa Melaka baru balik ni ha. Ui, konek ya amat.
0: Masya Allah, kawasan ni. Baru yo, balik,
1: Alhamdulillah.
0: Poye bila?
1: Poye hari 29 bulan tu, hari Jumaat eh, Sabtu, Ahad, ayolah hari Sabtu tu poye. Sampai sanon, mandi mando, adalah aktiviti malam tadi dinner eh. And then hari ni balik lah. Oh. Alhamdulillah, seronok lah seronok.
0: Alhamdulillah, maka nyambut merdeka kek Melaka lah ni bersama-sama rakan-rakan yang lain.
1: Lebih kurang macam tu lah. Cuma nak cakap kat sini terima kasih lah pada bos, company semua. Memang tiap tahun tak tinggal lah. Meraihkan staff-staff dia.
0: Itulah dia lambangnya merdeka kita ni ha. Jadi maknanya kita sesama kita itu kan tak kira apa bangsa, apa ringkat umur sekalipun. Sama-sama meraihkan antara satu sama lain kan.
1: Betul, bahagialah dengan company. Semoga bos terus majulah bisnes dan kami bertahanlah.
0: Alhamdulillah. Siapa nama bos itu?
1: Mr. Gary Gan.
0: Oh, Mr. Gary Gan. Sheila dah lama di Kelang dan berjodoh dengan orang Kelempo?
1: Lebih kurang adalah lama agak lah.
0: Yo, dapat tak bagi apa ni, kiranya pasangan ataupun kawan-kawan ni bahasa ni sembilan, sulih dua?
1: Oh, kalau biasa kat sini, kat tempatkan kerja dekat Kelang ni, jaranglah guna bahasa Negeri Sembilan. Tapi, betul kat rumah pun tak ada pakai sangat. Sebab kami orang PD ni kurang kan bahasa ni, biasa orang belah-belah macam.
0: Betul.
1: Macam tompek-tompek yang kata special tu, gombau, pilah.
0: Betul.
1: Biasa orang kalau, tapi kalau orang berburak tu faham lah kita kan, sikit-sikit macam senere. Senere kan, bersapau dia nunggu kau, bersapau. Tahulah tu kan makna eh. Tahulah tu mana bersapau.
0: Maknanya Sheila ni tak lupalah telur itu.
1: Tak ada. Kadang-kadang kan Nen keluar dekat VTT ke dengan siapa nama satu kakak lagi tu kan. Seronok tu. Memang kolak-kolak lah tengok dengan Ustazah tu pun tak lopeh lah tu dah.
0: Masya
1: Allah. Faham lah tu. Dengan Ustazah tu kan. Ustazah tu kan suka menyakat kan. Seronok Ustazah tu. Tepuk Ustazah. Sehat-sehat. Ya Ustazah.
0: Ya Ustazah Asni. Syukur Alhamdulillah. Apapun terima kasih Sheila ya.
1: Sama-sama.
0: Walaupun
1: seronok dapat borak dengan Nen ni. Alhamdulillah. Lama berajat.
0: Alhamdulillah. Tahu dengan Nogori FM ya.
1: Yo, terima kasih. Masih dengar. Okey, terima kasih Nen.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Moncak potang.

0: Lagu Ria FM ingat sampai bila-bila. Itu dah lagu yang penuh dengan makna, ya. Sekadar peribahasa, lain ulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang, lain orang, lain ragam, lain orang, lain bahagian, lain rumah, lain tuan, lain stesen, lain penyampai. Hai Jamil Abu, terima kasih layan Nogori FM. Makanya kepada semua lah kan, mana yang baru saja dapat siaran kami ni, cuti-cuti ni, masa lapang kan, makanya dapat tiba-tiba dengar, ini stesen mana? Inilah dah stesen Negeri FM ingat sampai bila-bila, ya. Baik, petang ini ayo mengajak kepada semua lah kan pendengar sekarang. Makanya kepada anda yang lapang bolehlah telefon ayo di talian 6753166 ataupun satu lagi talian 6753177. Yang lapang, yang sibuk ayo tak nak kacau. Yang lapang saja kita burak-burak untuk hari senayan yang bertuah ini kan, sempena cuti hari kebangsaan. Tentunya ada pengisian bersama-sama keluarga ataupun insan tersayang. Amailah kongsikan dengan ayo ni ha. Sungguh pun ayo tidak dapat turut soto, makanya dapat dengar cerita seolah macam ayo ada sama. Macam tu lah. Baik, siapa agaknya ni? Halo, Nogori FM. Halo, siapa dia tu? Tak nyala ke? Tak maun ke? Halo, siapa dia? Ui, putu. Ui, kosan ni kan puin nunggu. Tak ada kosan ni, ha. Selamat petang yang golaknya Flower Beef. Oh, itu dah nama manjo lah tu. Jadi sebut nama manjo ni kan orang tertentu saja yang boleh golak nama tu. Orang lain tak boleh. Kalau dengar orang lain golak kan dia tak nyaut. Siapa di talian tu? Halo.
1: Halo, Negeri FM.
0: Yo, Negeri FM. Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
1: Flower Beep.
0: Flower Beep panjang umur. Baik, Flower Beep.
1: Ya.
0: Nama sebenar apa ni?
1: Nama sebenar Habibah binti Harun.
0: Habibah tu patutlah sebut Flower Beep. Kau sana bunga ni Bibah punya. Iya, ni dekat mana ni Flower Beep?
1: Ni tempat kojo ni ha. Kau ada orang.
0: Kojo kau hari ni?
1: Yolah, triple katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Kita.
0: Alhamdulillah, nikmat kan?
1: Ha-ha.
0: Di sebalik pengorbanan tu, aduh, habuan.
1: Yolah kan, baik. Nak tanggungjawab.
0: Iya, betul lah. Selain pada mencari joki tu kan?
1: Yolah, dari joki aku sini, yo.
0: Iyo, Flower Beat ni kawasan mana ni?
1: Ini ICT Shalam. Asal 9, Johol.
0: Lama duduk Shalam?
1: Dah lama dah daripada bujang sekarang ni. Anak yang tua dah 30 tahun.
0: Masya Allah. Dah basah anaknya.
1: Ya, yang bos tu dah 23 tahun.
0: Ya Allah, Alhamdulillah. Dah lopeh ke balon?
1: Ada lopeh dah tinggal seorang ni. Tahun depan lah. Itulah rezeki kahwin muda.
0: Alhamdulillah. Makanya tiga lah semua.
1: Ampek.
0: Oh, ya ampek.
1: Engkau dah lopek. Seorang ni belum, si bongsu belum.
0: Laki perempuan. Laki perempuan.
1: Kau perempuan. Tak ada kumbang dah.
0: Oh, iya. Semua bunga jadinya.
1: Yo.
0: Alhamdulillah. Makanya kan dengan anak-anak tu, kiranya duduk di Syalam, anak-anak tu boleh cakap negeri ke?
1: Kadang-kadang dia orang ikut-ikut jugalah. Lawak-lawak dia orang tu.
0: Oh, ngikutlah mak punya bahasa.
1: Ikut jugalah kalau balik kampung tu cakap negeri lah deh.
0: Iya. Jadi apa iyo. Ni anak tak balik kau cuti hari kebangsaan ni?
1: Dia orang nak datang rumah tadi. Tapi saya bekerja. Kau nak datang-datang lah. Masing-masing ada kunci kan.
0: Masa?
1: Dia orang nak berjalan-jalan lah biar lah.
0: Dia kiranya anak-anak lah pergi jalan-jalan merdeka.
1: Ya, mak tak pergi ni dah. Mak dah tak ikut ni dah. Datang agak dah.
0: Omak cik duit. Baik, kak Flower Beep nak nanya lah kan. Suleh lah berikan satu lah perkataan ni 9 tu.
1: Apa dia?
0: Yang jarang dongar ataupun jarang kak Beep guna. Sesekali kan terlopeh ke anak-anak, anak tengah ngau. Ada kau macam tu?
1: ada juga ayat tu. Macam mana lah tobut macam mana kata.
0: Dia terlapak.
1: Semangat lah, lupa lah.
0: Dengan anak-anak. Anak pun nanya, mak apa ni mak? Tak faham lah.
1: Dia kata, perkataan. Tocongan.
0: Tercengang. Oi, anak tak faham.
1: Apa tu ibu, dia kata. Apa tu ibu? Ibu ni cakap buat kita apa ni, terpinga-pinga. Apa benda ni? itulah dia.
0: Ibu bagi anak tercengang. Keluar perkataan itu. Itu dia baik-baik. Apa pun, terima kasih banyak yo, Flower Beep yo.
1: Ya,
0: iyalah. Betul balik pukul apa tu, Kang?
1: Balik pukul 8 ke. Kalau rajin, OT lah. Pukul 9. Kalau malih kan, pukul 8 cabut
0: dah lagi. Iyalah. Jaga kesihatan tu. Kojo-kojo. Yo, cik duit. Yo,
1: betul. Sama-sama lah. Main pun sama.
0: Yo, sama kita. Yo, anak-anak dah basah.
1: DJ Nen nak tanya lah. Hari tu ada tengok dalam TikTok. Anak baru kahwin ke?
0: Yo, selesai sudah bulan 6.
1: Tadi anak bujang yo.
0: Tak sebelum ni bujang lah, sekarang dah laki orang.
1: Yo, dah tahu lah kau orang lana ya, orang
0: tu. Yo, tu panjang cerita tu kau nak open table tu, ya?
1: Iyalah. Kau janji ada cucu besok.
0: Amin. Okay. Terima kasih, Flower Beep ya.
1: Dan dah lima cucu dah.
0: Awei bertuah syukur. Alhamdulillah baik. Terus dengar Bawi FM ya.
1: Yo, lah. Terima kasih banyak.
0: Yo, sama.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Kita dekat kampung, kan? Kalau kita makan, kita ni dia berkati berbual, kita ambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lapar je. Kau
4: potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak, kan?

0: 6753166 ataupun 6753177. Pandangan semua, makanya jangan malu, jangan sogan. Ayo tengah nunggu di talian. Hello, siapa dia tu?
1: Karim Jaiz ya.
0: Yo Karim Jaiz, dari mana ni?
1: Gombau.
0: Gombau. Alhamdulillah, dah makan kau tu?
1: Baru lapis.
0: Baru lapis hari ni apa, kari? Hari ni lauk apa?
1: Okay, kari ikan kembung pasal asam benda.
0: Ui, sedap eh. Kan, baik. Karim.
1: Ya. Yeah.
0: Ni cuti hari kebangsaan ni ke mana? Apa aktiviti? Cuti hari ni, apa aktiviti? Ada kawan-kawan datang ke? Nak-nak balik ke?
1: Ada kawan-kawan dia datang rumah saya.
0: Apa dia?
1: Adik-beradik mau datang.
0: Masak-masak kau ini?
1: Ya.
0: Iya, alhamdulillah, syukur. Kan nikmat cuti hari ni, ya? Ya. Itu, Karim ada perkataan ni, 9 jarang didongan nak dikongsi.
1: Bongok.
0: Hui, takut ayo nonganyo. Itu nak bagi contoh ayat kau tu, risau ayo perkataan tu. Kak garang bunyi tu.
1: Kau ni bongok, bonak lah. Bongok ni dia macam tak bodoh lah, macam apa lah.
0: Dia tak buat apa cara adik lah, ayat lembut eh.
1: Bongok.
0: Jadi dah tahu perkataan itu, makanya pendengar, kalau dapat nonga itu, maka tahulah kan, faham maksudnya ya. Baik-baik, terima kasih Karim.
1: Usah mencak.
0: Usah mencak.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Eh, bagi sini, bagi sini.
3: Tak, masalahnya aku dah ambil.
2: Eh, koyak nanti, koyak, koyak, koyak, koyak.
4: Ya Allah, hai, apa kono eh, korang ni beramuk-amuk ni? Lai-lai nalah.
2: Wan, ni menego saya ni, Wan.
3: Tak, orang dah ambil kita no tu. Ha, dia ambil orang punya ni.
4: Hei, korang ni kan macam mana nak menghayati kemerdekaan kalau dengan adik-beradik pun asyik beramuk, yo.
3: Dia yang mulakan dulu. Orang dah ambil kita no.
4: Eh, korang ni kan esok Wan tak dosok kau tahu.
2: Wan nak pergi mana?
3: Eh, Wan nak pergi shopping ke? Nak beli baju.
4: Astaghfirullahaladzim. Wan koma. Esok Wan dah tak ada. Wan meninggal. Kau tahulah.
5: Wan janganlah macam tu, Wan. Kita orang sayang Wan tau.
3: Orang pun sayang kau, Wan. Wan janganlah tinggalkan kita orang.
5: Kita orang tak gaduh dah, Wan.
4: Tahu sayang. Sayang dengan mengamuk je. Dah. Mana kan? Sama-sama pepesan jalur kemilang.
5: Dekat ni, Wan. Jom.

0: Nagori FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang kepada Hazmi. Katanya apa-apa punlah petang ini perkataan daripada Hazmi. Kau ni tak menurih lah. Perkataannya menurih. Kapalnya membuto yo kojo kau. menurih ni itulah tu kan. Dia ada bawa kepada kelakuan. Ada bawa kepada pemakaian. Dia penuhnya kiranya menurih dan tak menurih. Dia ada tambahan di situ. Menurih sikit perangai tu. Jadi elok sikit kata kan. Lepas tu kau ni tak menurih lah. Kau ni tak betul. Tak elok betul lah. Tak apa-apa lah perangai kau ni. Apa kata pakaian kau ni tak menurih dia ni? Macam itu kan. Dia tengok situasi. Kira dialek Noi 9 ni unik tak kau eh. Baiklah pada itu juga. Ni ayo nak kongsikan kepada pendengar lah kan. Dalam pada itu TKW. Ada program yang bakal berlangsung ini. Makanya ayo kongsikan untuk pendengar semualah. Yang dokek-dokek mungkin lah kan. Yang terdokek dan sebagainya lah ya. Kau kiranya pendengar pun nak kongsi dengan ayo pun boleh juga lah. Nak beritahu aktiviti di kawasan anda, di kiranya tempat anda. Silakan. Jadi program yang melibatkan komuniti ini adalah perkara yang baik terang, kan? Yang elok kita kongsi, kita sampaikan. Yang buruk usah dipanjangkan, makanya biarlah kita simpan. Baik, menceritakan tentang program ni kan. Ini pada 10 hingga 3 boleh September. Tapi ayo nak kongsikan pada tarikh yang terawal ini. Makanya 4 hingga 6 September ada kejohanan berbasikal Paralimpik Jalan Raya Kebangsaan. Ini lepas tu kan makanya berterusan selain daripada tu 10 hingga 3 boleh September juga. Jadi untuk program ini makanya kalau dalam masa yang sama lah kan. Kalau pendengar kira nak tahu lah kan program macam mana cerita ni. Itu ayo membelek-belek ni nak ngongsikan kepada pendengar semua tu ha. Jadi sedara pada 5 September hari Sabtu bermula 7.30 pagi hingga 6 petang bertempat di Padang Karnival Taman Pinggiran Senawang. Makanya berlangsungnya program Karnival Kemerdekaan RT Progresif KRT Taman Pinggiran Senawang 2026. Ini dah yang terdokek lah kan. Dari apa lagi nak dikongsikan ni. Ni ayo nak tengok ni belek-belek yo. Ni untuk pendengar ni. Bukan orang lain ni dah. Jadi panjang-panjangkan lah yo. Makanya 5 September. Hari Sabtu 7.30 pagi. Bertempat di Padang Karnival Taman Pinggiran Senawang. Adanya nanti program Karnival Kemerdekaan RT Progresif KRT Taman Pinggiran Senawang 2026. Jadi ada pemanggil ni. Ayo nak sambut lah. Hello Nogong FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum. Salam diberi.
0: Ya, waalaikumsalam. Salam diterima. Siapa di sana?
1: Soon Pasal Satu.
0: Soon Pasal Satu. Nyambut merdeka ke mana tu?
1: Tengah Ulu Halah lah
0: ha. Ulu Halah. Bawa family pun pula bawa keluarga Ulu Halah. Bukan kau bawa keluarga tu dah tentu halo.
1: Ulu halo.
0: Yo, Soan. Yo, saya. Ni ke mana ni?
1: Saya on the way baru nak pergi jalan bawa anak bini.
0: Alhamdulillah, sempena
1: cuti. Tapi tak boleh pergi tempat tu buka, kena pergi tempat tu tutup.
0: Cantik, macam itu.
1: Jauh apa, mendobut.
0: Yo, TKW. Makanya mana yang kita dah dapat, dah rasa, dah nampak kan. Mana tu, jerubu tobah tu, usahlah kita mendodah benar kan.
1: Yo, betul.
0: Baik. Jadi kiranya pukul berapa nak balik itu? Kau bermalam di mana-mana?
1: Tak ada dah. Tak ada nak apa. Nak apa kau
0: nak beriyo?
1: Nak beriyo mana tak ada dah. Sebelum tonjol kan baliklah.
0: Alhamdulillah. Yo, baik. Dalam pada itu juga ada ke perkataan ni 9 ni tu?
1: Ada kot.
0: Ada. Barilah kau ada.
1: Mengelintin dengan apa tadi ya? Mengelintin dengan mendobut.
0: Cuba rian satu contoh ayat itu.
1: Tadi saya jalan-jalan, lepas tu terlanggar pula dia ular. ular tu mengelintin dekat we.
0: Kasan ni mengelintin dah lari kau dah sakit.
1: Dah sakit ke. Adalah satu lagi kalau anda kata apa bila nampak orang tu kodi godi dalam TV tu mengelintin botu nampak jejako Korea dekau.
0: Tu deh tu kalau godi lah.
1: Tu kalau godi lah.
0: Lepas tu lagi satu tu
1: Mendabut.
0: Contoh ayat.
1: Contoh ayat asah langgai budak-budak zaman sekarang. Sonjo mendabut betul pula bawa mutu.
0: Tu dah nyak langgai tu apa pula?
1: Langgai. Tu tak senerih lah.
0: Tak senerih kasan ni baru nanga.
1: Lebih kurang itulah.
0: Tu deh apa. Itu deh.
1: Malam tadi memang padu kan ni.
0: Malam tadi pergi nyambut Ambang Merdeka.
1: Yo, tapi itulah deh. Tak pernah kono menang motor masalah.
0: Cabutan bertuah tak dapik-dapik.
1: Tak pernah dapik doh.
0: 6 po.
1: Tahun.
0: Yo, 6 tahun dah ngarap tak dapik-dapik.
1: Tak dapik-dapik. Agak lepas ni janganlah mudah berharap. Tapi tak apa, apa pun memang terbaik malam tadi.
0: Yo, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah kan. Okey. Okay. Terima kasih on ya.
1: Okey, terima kasih Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Itu dia lagu Nyomondo daripada Blues Gang. Selamat petang kepada semua Nyomondo. Alhamdulillah, ya, semoga sihat dan sentiasa diberikan tenaga, kekuatan, diberikan keceriaan, diberikan apa lagi, kesihatan, kebahagiaan bersama-sama pasangan. Orang Nyomondo ni kiranya orang lelaki nikah orang ni sembilan. Isteri ni orang ni sembilan kan. Jadi lelaki itu digolong Nyomondo. Baik, dah pun 36 minit potong. Yang mana lapang, sila-silakan, jangan malu, jangan sogan. Ya, silalah tokan nombor di talian, makanya ayo dah kongsikan. Ya, kalau kiranya yang baru dengar ni kan, tertanya-tanya, berapa dia nombor itu? Berapa dia nombor itu? Ayo bagi lain sekali, ya. 06-675-3166 ataupun satu lain taliannya, 06-675-3177. Jangan malu, jangan sogan, siapapun, ayo layan. Hello, siapa dia tu?
1: Hello, assalamualaikum. Apa khabar ni?
0: Waalaikumsalam, khabar baik. Siapa tu?
1: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Alhamdulillah, Kak Etun. Hari ni apa makannya?
1: Hari ni ikan tenggiri masak asam je.
0: Alhamdulillah, sedapnya. Bunyi je macam masak asam kan. Tapi kalau kono berpinggan-pinggan.
1: Ya, betul.
0: Kak Etun.
1: Panih lagi ni.
0: Panih cuaca kan. Jadi Kak Etun, banyak minum air masak ya.
1: Ya.
0: Jangan bawa jamur.
1: Betul.
0: Elak-elak lah, ya. Kalau nak keluar tu, kalau kiranya memerlukan lah, kira berjalan kaki agak jauh sikit, ya. Pakailah payung, gunalah payung, ya. Baik, Kak Etun.
1: Ya, saya.
0: Hari ni cuti, hari kebangsaan ni, merdeka ni.

0: tak dapat pergi ke tempat lokasi sambutan merdeka, ke rumah pun boleh kita tengok, ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi kat itu apa dia pengataan ni sembilan kalau ada?
1: Ngai.
0: Yo. Contoh ayat?
1: Ali gaya ke sungai, dapat 5 ekor ikan.
0: Kasan dia mancing.
1: Betul.
0: Aduh, dia baik. Terima kasih, Kak Etun.
1: Aneng.
0: Ya.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Aduh, dia kono. Benar-benar. Baik, yang mengantar di WhatsApp konti ni, ada perkataannya, kata perkataan nakik. Satu, kata contoh lah, kata korbannya tu. Kalau hujan malam ni sekarang, tak dapat lah nakik sok pagi dah, kata korbannya tu. Maksudnya matang gatah lah. Saya dari Mambau, Seremban, korban tu. Terima kasih orang Mambau. Lagi ada yang kongsikan untuk ucapan kepada anak tersayang. Ini merupakan kiranya hari ulang tahun anaknya yang 9 tahun. Alah, comel. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, menjadi anak yang soleh, dijauhi dari segala musibah. Amin. Daripada emak, namanya Mak Lang Jelobu. Nama anak Muhammad Ammar Faiz. Siap kongsi lagi gambar. Dapat bergambar-gambar bersama-sama Wan dan Tababu, Katie. Hantar ke WhatsApp konti tu. Terima kasih lah, yo. Lah, terasa Wan tu. Moncap petang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Ini dia Mabuk Kepayang daripada M. Nazmin, Nogori FM. Ingat sampai bila-bila. NY, selamat petang. Orang Temoloh pun layan Nogori FM sekarang ni. Syukur Alhamdulillah Safiyah Syahir. Salam kena jugalah baik Safiyah Syahir. Safiyah ni baru nongak kau tak pernah tak beri talian kan. Mehlah telefon ha. 0667531666 ataupun satu lagi talian kita 0667531777. Kita burak-burak petang ini sempena kiranya kan cuti hari kebangsaan kan, makanya ramai pendengar adalah masa lapang sikit kan. Baik, dalam pada itu juga ini ada daripada pendengar Hazmi namanya ngambarkan kiranya lobuh raya podeh agak sosak kebanya tu. Ese ni kiranya nak menghalau ke Kuala Lumpur kebanya tu. Jalan dah mula sosak je. Apa-apa pun semoga selamatlah sampai ke destinasi ya. Jangan laju-laju tau. Ingat insan tersayang yang menantikan kepulangan ya. Dan setahunya ni daripada pendongang ngobakannya seni apa pun nak ucapkan salam dari ke mana kobanya tu. Di kobanya Dokek Mongolia. Kasane ada perlawanan hoki Piala Remaja Asia. Masya-Allah Dodoli namanya. Dia ngobakannya dia minta lah doakan ya kejayaan kami ni ha, moga layak ke Piala Dunia Remaja tahun depan. Amin. Walaupun berada di luar negara, tetap dapat nongak stesen Nogori FM menerusi aplikasi RTM Klik. Moncak petang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itu tiga gelombang utama siaran Nogawi FM. Dan boleh jugalah dengar siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Cubalah sekarang ni, ha, kan? Jadi, muat turunlah dekat telefon pintar pendengar. Telefon pintar anda, ya. Dengarlah siaran Nogawi FM bersiaran sawal pukul 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. 8 boleh jam je. Tak lama dah. Sehari. Ya, sehari kita orang itu. Terima kasih banyak-banyak, Kemri. Nogawi FM kau banyak tu. Saya ni tukang apa ni? Dengar banyak tu jual baju. Baju yang terpilih kau banyak tu. Rambut tu boleh lah beli kat saya. Ui, baju rambut kau sana. Kepada semua lah peniaga, tak kira lah apa pun yang dijual, semoga dipermudahkan jokinya hari ni, kan? Dan kepada yang bertugas, ya, yang bekerja hari ni, samalah kita. Semoga Allah berkatilah rezeki untuk hari ni, kan? Berkorban meninggalkan rehat. Berkorban meninggalkan kiranya... apa kata orang ni, keluarga, kan, untuk bersama-sama tu, ada tu bekerja, kira sebelum tu dah bayangkan dah, ui, 31 ni cuti umum, saya memang cuti sekali tup-tup kena bertugas, makanya itulah pengorbanan, kan, demi kiranya ke apa kata orang ni, untuk keluarga tercinta, kan, selain daripada itu juga untuk keperluan kita sendiri juga, ya, mencari joki tu untuk diri sendiri dan keluarga buat yang tersayang. Jadi kalau kita fikirkan itu, insyaAllah semangat sentiasa ada TKW. Baiklah saudara, dalam pada itu juga, kan, kawan-kawan kita yang berada di Sarawak. Jadi bacaan IPU takat ini, kan, kita maklumlah kiranya tak berapa sihat di kawasan-kawasan yang tertentu, makanya di Sarawak lah pastinya. Dan sama-sama juga kita doakan semoga keadaan jerubu kembali pulih dengan copek lah, supaya kita semua ni dapat lah katakan menjalani kehidupan macam biasa. Dan sentiasa menjaga kesihatan jugalah. Kita pesanlah, ya, kepada kawan-kawan keluarga kita yang berada di kawasan bacaan IPU-nya agak tinggi. Jadi sentiasa kita pesan kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka, minum air kosong ataupun air masak tu lebih, ya, banyak-banyak. Makanya kalau duduk di rumah, eloknya tutuplah tingkap-tingkap, ya, pintu-pintu, jangan didodahan lah, benar, kan. Kau kiranya naik kereta pun macam tu juga, kira apa, usahlah dibuka cermin tu, kan. Ini untuk kawasan yang kiranya bacaan IPU-nya agak tinggi. Dan kalau boleh lah, kan, kalau berada kiranya keluar ke mana ke, balik rumah tu bawa-bawa mandi, ya, sentiasa berosihkan badan. Nogawi FM mencak potong.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik dah pun nak ompek enam boleh minit potang. Makanya kan ayo intai-intai, jenguk-jenguk ya. Ha, hari ni maksudnya waktu solat fardu asar, ompek 20, ompek minit potang. Ha, makanya...

Makanya kita tenang-tenangkan ya suasana ataupun waktu inilah. Mentara menantikan waktu solat asar, mentara menantikan azan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seremban dan perdiksen. Mentara tu sama-sama kita kongsi akan kata-kata yang boleh memberikan manfaat sesama kita lah. Yalah, kita ni kan lain orang, lain bahagian. Lain orang, lain jokinya. Lain orang, lain perangainya. Lain orang, lain apa? Lain rupanya. Amun apapun lah kan, matlamat kita sama. Hidup mencari keberkatan, hidup mencari joki. Cuma cara dan bahagian saja berbeza. Apapun lah sedara, sentiasa kita tanamkan semangat dalam meneruskan kehidupan, mencari joki yang halal. Mungkin gaji kita kecil, tapi diberi istirahat yang banyak. Mungkin pekerjaan kita boring, tapi boleh melapangkan masa sesuka hati ataupun beribadah. Pastinya kan itulah yang wajib. Mungkin dengan bekerja kita ni ponek kan, tengok orang senang kerja eh. Kita ni kerja inah eh. Tapi Allah bagi kita nikmat kesihatan. Sesungguhnya kan, rezeki ni tak selalunya berbentuk, tetapi rezeki ini dirasa. Rezeki yang paling besar adalah apabila kita ni boleh beribadah dengan tenang dan kesihatan yang kita dapat ni. Tiap, apa kata orang, tak terbatih lah kan. Alhamdulillah, itulah nikmat yang paling indah. Tenang, sihat. Jadi di situlah dapat kita rasa bahagianya. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Lepas doa asar bagi muslimin dan muslimat yang telah pun masuk pada pukul 4.24 petang sebentar tadi. Syukur. Dan sekarang ni dah pun 4.38 petang. Tori Donga, Nogori FM.

Lombang FM ingat sampai bila-bila baik. Sedangkan tepat pukul 5 sebentar lagi, kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi pandangan semua sah ke mana-mana, tetap setia menengah stesen yang sama, bertemankan ayo Nen Terbabu. Nak kongsi apa? Kongsilah. Nak kongsi ucapan, nak kongsikan aktiviti bersama-sama ayo ni kan boleh.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar semua. Kembali bertemankan Ayu dan Terbabu. Terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. 92.6, 95.7, 107.7. Adapun 5-7 boleh minit potong kepada pendengar yang lapang-lapang sekarang ini kan, bolehlah singgah-singgah di live TikTok Negeri FM Official. Kita sembang-sembang, borak-borak, berbalik cerita. Itu dah baik. Yang mana nak kirimkan ucapan, boleh sila-silakan. Dalam pada itu juga ya, kita teruskan semangat kemerdekaan. Jadi kibarkan jalur gemilang tak kira di mana saja ya, di kenderaan, di kediaman ataupun di premis, di tempat kerja kau kan, kek pejabat kau, makanya biar ya deh, sampailah ke hari Malaysia nanti kan, insyaAllah. Jadi untuk itulah kan, makanya kepada semua kita posan-berposan lah dalam pada kita meraihkan dan menyambut hari kebangsaan hari ini. Dalam pada itu juga kita jangan lupa jasa-jasa pejuang nang lama, dengan cara kita menjagalah yo keamanan, kesejahteraan, keharmonian yang ada ini, kita kokahkan dengan cara menjaga ya budi bahasa, kan. Jadi macam mana caranya menjaga budi bahasa tu, cik oi, kata cucu bertanya, anak bertanya. Nanya Wan macam mana nak jaga budi bahasa tu, Wan oi, kata apa ni kang Wan kongsilah nak yo, cu ya.

Ya, sampaikanlah salam cintaku padanya. Makanya kepada pendengar semua yang nak kiranya, sampaikan salam kepada insan yang jauh di mata, sentiasa dokek di hati. Apa lagi, gunakanlah kaedahan, apa kaedah dan kemudahan yang ada. Baik, cerita budi bahasa tadi kan, cucu-cucu ni nanya lah Wan, apa maksud Wan tu? Kata, budi bahasa nang dijaga tu maksud Wan macam mana? Jelah budi bahasa ni bukan takat saja mengucapkan terima kasih, mari salam kan. Jadi budi bahasa yang ditokankan ni bahasa apa inyo, antaranya caranya kan. Kok kita ni berjiran tetangga. Jadi budi bahasa kita macam mana? Siapa menyapa? Selain daripada itu, kita jenguk-menjenguk, tengok kalau tak sihat kita pergi ziarah. Kira kalau misal katanya jiran kita mari kita kuih ko kan. Jadi budi bahasa kita apa? Selain daripada ucap terima kasih itu kan, makanya tidaklah dibalik waktu itu ataupun hari yang sama, di hari yang lain tu makanya kita pula mari ke dia. Saat itu jiran nanda mari kuih sopang, kuih sopang contoh kan. Kalau kita tak dapat buat kuih sopang, kita berilah kuih yang mampu kat kita. Kalau kita tak boleh buat, kita berilah apa yang boleh. Contoh, itu nama budi bahasa TKW. Misal kata, kalau kita ni numpang pergi kerja contoh kan, biasa kita pergi kerja numpang kawan. Jadi apa dia budi bahasa tu, memang betul lah kawan kita pun pergi ke tempat kerja yang sama. Jadi apa ni, kita ni konalah ada budi bahasa, tong-tonglah minyak tu. Tu contoh. Tu balik rumah mak ayah, balik kampung kan. Makanya apa dia budi bahasa kita, menjenjenglah, tidaklah balik dengan tangan kosong. Kok tidak pun beli apa barang-barang yang banyak, kiranya dapat sikit pun tak apa, kurang pun gula, susu, tepung. Kau tak dapat beli susu, beli gula. Kau tak boleh gula, beli tepung. Macam tu kau tak jumpa lah kakek itu semua. Belilah apa-apa buah yang jual kat tepi jalan tu, yang montannya ada jeng-jeng. Itu nama budi bahasa. Apalagi bahasa banyak pun ia kan. Makanya kita ni pandai-pandai lah. Kalau kita sentiasa menjaga budi bahasa lah kan, orang sentiasa ingat kat kita, sentiasa orang kenang. Jadi orang pun tak takut sama kita sebab kita ada budi bahasa. Orang sogan kat kita TKW. Moncak potang.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. The Secures International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Yo, ayuh anak Malaysia, sama-samalah tahu kibar. Yo, maka janganlah putus semangatnya. Sampailah kau hari Malaysia. Kibar apa? Kibar jalur gemilang kita lah. Baik, dah pun 5.38 minit petang. Hai Nazri, sama petang. Terima kasih layan Nagori FM. Lagi antara pendengar yang ada di live TikTok ni kan. Ui, ramai TKW baju rambian ha. Bula mata yo.

Sampai jari ni dah. Cik Yan, terima kasih banyak-banyak ya. Baik kepada anda semualah kan. Ini dah Maha 2026 dah mula dah TKW. 28 Ogos sampailah ke 6 September. Jadi bermula 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serodang. Jadi kepada yang nak poi tu kan, makanya janganlah lupa ya. Elok pakailah pelitup muka. Jadi tiap-tiap minggu dah tahu dah ya destinasinya ke mana, membawa keluarga, anak-anak, jiran tetangga, kawan-kawan ya. Lepas tu pula kan, dalam pada itu juga pastikan ya anak-anak yang mana yang beranak kecil, kalau bawa pergi jalan-jalan nak-nak pula pergi maha ni kan basah TKW. Pastikan anak-anak itu berada di keliling kita sahaja ya, jangan sampai hilang kek mata. Nanti kang puih pula mencari anak hilang. Menjadi puncong. Lolah dek TKW. Lolah dek apa samput kau? Lolah dek mengajar. Lolah mengajar. Kata orang tua, mengajar tu pailah lolah. Moncak potak.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM. Engkau

Nak Gori FM ingat sampai bila-bila. Nak ucapkan selamat petang lah kepada Mama. Itu dia Mama Maziah layan Nak Gori FM layo. Terima kasih lah. Okay, Mama Maziah terhangi rembakar tekawih. Rondang nasib mau nasi putih. Lepas tu salit pula kek Sarawak. Mak weh jajak tekawih. Alhamdulillah sebagai budi bahasa kita lah kan. Kiranya dapat orang mari makan tu. Budi bahasa peh ni balik lah yo. InsyaAllah lama yo. Makanya kau tidak dapat balik dengan isi. Dibalik lah dengan kiranya apa hadiah lain. Amin. Apapun sedara, kiranya mulai esok lah kan. Alhamdulillah, makanya had kelayakan kira asas bulanan bagi penerima budi madani RON 95 dan budi madani diesel dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter mulai esok. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan untuk urusan kita semualah ya. Dan di live TikTok Negeri FM Official sekarang yang menjongok Dr. Naim. Terima kasih layan Negeri FM. Betul, siapa lagi? Palpali pun ada juga. Cik Gayah tentu dah sama. Dan untuk pengikut media sosial Negeri FM lah kan yang bolun lai tu ha. Meh lah, sudi-sudi lah ya. Follow kami di media sosial Negeri FM Official. Dalam pada itu juga, intai-intai ya, macam mana jalan raya sekarang ni. Aliran trafik, bak kata orang Kelempur itu. Macam mana aliran trafik hari ni kan? Di mana lobuh raya yang pendengar sekarang ini tengah tempuh lah kan? Kira di arah selatan, Bandar Baru. Maknanya Bandar Baru nilai ke Bandar Ansdell dah mula dah berensot-rensot kereta KT. Apa itu Senawang, dari Senawang ke Podeh Linggi pun dah mula berensot-rensot kereta KT. Lepas itu pula Jasin ko tangkap pun sama. Paguh ko Yongping pun sama. Ini utara lah ya. Dan simpang Renggam ko Sedenak pun sama juga lah aliran trafiknya. Ini ayo kongsikan menerusi lembaga Lebuh Raya punya media sosial TKW.

Yo, hai. Yang menyapa tu kita sambut lah. Kita sahut lah, kan? Selamat petang kepada yang sekarang ini katanya dalam perjalanan pulang. Balik daripada jalan-jalan, Katie. Hari ni dapatlah meluangkan masa bersama-sama anak-anak ni, ha, Katie. Bawa pergi minum makan-makan dengan berkabar tu, ha. Baik, lepas ini bersama-sama dengan DJ Fad pula, penerbit Moncak Potang, nomankan pendengar sampai 12 tengah malam. Makanya tugasan ayo selesailah sudah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua, ya. Mohon maaf sepanjang ayo mengendalikan tugasan ada kata-kata ataupun cara yang kurang selesa pendengar mendengarnya. Maafkan ayo banyak-banyak. Almaklumlah, ayo ni insan biasa. Buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo, ya. Esok insyaAllah waktu yang sama, makanya akan bersama-sama dengan pendengar. Ayo teman lagi semula. Mudah-mudahan kesihatan badan okey, dipermudah urusan dan apa lagi, dipanjangkan umur, ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan sentiasa juga, ya, sentiasa kita hormat menghormati. Tak kira lah siapapun kita ni. Kocik besar tua muda, pelbagai kaum, kita sama. Salam sayang, assalamualaikum, bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yam Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin dan pastinya selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun Malaysia ku tercinta. Dan pastinya hari ini 31 Ogos 2026, hari yang sangat bermakna buat kita semua, seluruh rakyat Malaysia. Hari yang menjadi hari yang kita ternanti-nanti, hari kebanggaan kita semua sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan alhamdulillah untuk kali ini, di mana persiapan dan juga sambutan yang sangat-sangat meriah di semua peringkat lah, maupun di peringkat kebangsaan juga peringkat Negeri Sembilan. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada anda semua yang hadir dan memeriahkan lagi kan sambutan Hari Kebangsaan kita untuk kali ini. Alright, dan hari ini juga 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Nen Terbabu dah temankan anda untuk moncak petang. Sekarang ni saya sambung tugasan untuk menghiburkan anda dalam Ekspresi Negeri FM. Dan pastinya untuk hari ini dari jam 6 petang sampai 12.30 malam, 6 jam masa untuk kita berhibur sama-sama. Dan untuk hari ini disebabkan kita menyambut Hari Kebangsaan kita, Hari Merdeka. Jadi saya akan siarkan lagu-lagu buatan Malaysia, made in Malaysia, yang menjadi kebanggaan kita semua. Yang penting lagu-lagu hit lah. Ini khas untuk hari ini, sempena dengan Hari Kebangsaan ataupun sambutan kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Apa-apa pun untuk anda semua yang mungkin sedang memandu, sibuk nampaknya dekat jalan raya tu, hati-hati. Fad doakan agar selamat sampai ke destinasi anda. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, bagaimana minat sampai bila-bila Fabulous Cats bawa ku terbang baru saja menghiburkan anda. 6.31 minit petang sekarang ini. Jadi anda masih lagi bersama dengan Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Kalau ada juga yang dengar kita melalui aplikasi, terima kasih juga banyak-banyak. Mungkin ada yang dengar kami di RTM Klik kan, di luar Seremban ataupun di luar Negeri Sembilan ke. Terima kasih banyak-banyak. Okay, begitu juga dengan anda yang dengarkan di radio 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan mungkin juga yang tengah memandu sekarang ini, hati-hati di jalan raya. Okay, ada beberapa juga info trafik yang saya boleh kongsikan dengan anda. Yelah kan, disebabkan kita cuti untuk hari kebangsaan kita. Lepas tu pada masa yang sama ada juga cuti sekolah kan. Sibuklah dekat jalan raya tu. Pastinya ramai yang berpusu-pusu kan, dekat mana-mana sajalah di seluruh Malaysia ni. Jadi Fad akan cuba kongsikan dengan anda info trafik yang boleh yang ada di Plus Traffic di aplikasi X. Mungkin boleh membantu anda lah untuk merancang perjalanan anda. Mungkin ada yang baru nak balik hari ni ataupun esok ke, macam mana ke, rancanglah baik-baik. Dan apa yang paling penting sekali, mudah-mudahan kami nak agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, kalau lebih kurang 43 minit yang tadi ada trafik perlahan dari Kuala Kangsa ke Ipoh Utara. Kalau anda lalu sana memang jalan jam lah. Trafik juga perlahan dari Bandar Insdale ke Bandar Baru Nilai dan perlahan dari Nilai ke R&R Seremban arah selatan. Kedua-duanya, kedua arah memang sekarang ini sedang sesak jugalah. Juga ada satu kemalangan yang berlaku di kilometer 45.2 arah selatan dari Simpang Renggam ke Sedenak. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang. Namun trafik setakat ini masih lagi terkawal, alhamdulillah. Juga kemalangan di kilometer 102.8 arah selatan dari Paguh ke Yong Peng Utara. Di sana juga lorong kecemasannya terhalang dan trafik terkawal setakat ini. Juga ada satu lagi kemalangan di BKE kilometer 6.1 arah barat dari Kubang Semang ke Seberang Jaya. Lorong kecemasan terhalang, trafiknya terkawal setakat ini. Baik, itu ada beberapa info trafik yang saya dapat kongsikanlah dengan anda. Jadi saya nak ingatkan juga kan, kepada anda semua yang memandu kan, agar anda semua sentiasa pandu dengan cermat dan terus fokus dengan pemanduan masing-masing. Mungkinlah sekarang ni bila jalan jam kan, jadi kena bawa bersabar sikit, kena bertoleransi lah dengan pengguna jalan raya yang lain. Kita janganlah apa mata-mata nak cepat kan, kita akan menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Jangan lupa kita juga bawa orang-orang yang tersayang tu dalam kenderaan tu kan. Nak pastikan semuanya sampai ke tempat yang kita nak pergi tu, nak tuju tu dengan selamat. Jadi sila berhati-hati dan jangan lupa untuk letakkan gadget anda di bawah. Jangan main handphone lah, dengar radio je. Okay, Fad belanja lagu-lagu terbaik. Sebab hari ni kita punya tema bersempena dengan Hari Kebangsaan ni, saya akan siarkan lagu-lagu tempatan buatan Malaysia sahaja, termasuk juga lagu yang saya nak belanja anda pukul 11 malam nanti. Setiap kali kalau Fad on air untuk Ekspresi Negeri FM, saya Fad akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda di jam yang terakhir. Dan untuk malam ini sama juga, cuma tema kita tetap lagu-lagu buatan Malaysia, made in Malaysia. Alright, dan pastinya lagu-lagu hits lah, macam lagu ini dari Wings, Bernafas Dalam Lumpur. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah runtuh. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

Jam dengan FM ingat sampai bila-bila. Datuk Hatan dengan Gerhana baru saja menghiburkan anda. Sekarang dah pun 6.57 minit petang, dah nak masuk senja dah pun kan. Tapi kalau ada lagi yang masih memandu, bukan kalau ada lagi lah, memang ada lagi pun, ramai kan dekat atas jalan raya sekarang ni. Pastinya nak ingatkan kita semua supaya sentiasa berhati-hatilah memandu ketika berada dekat atas jalan raya. Enjoy terus layan lagu-lagu dalam ekspresi di Gerhana FM. Hari ini tema kita memang lagu-lagu tempatan buatan Malaysia, made in Malaysia. Okey. Dan hari ini juga hari keramat yang mana dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan. Dan sambutannya untuk Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya di peringkat pusat memang berlangsung dengan penuh gemilang, dengan menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan lagi semangat patriotisme di antara kita semua. Dan kelancaran penganjurannya turut mendapat pujian dan penghargaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri selepas sahaja sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-69 melabuhkan tirainya. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, alhamdulillah persembahannya sangat baik. Terima kasih banyak-banyak. Memang hebat sekali acara kali ini. Itu yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Untuk Timbalan Perdana Menteri pula, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai sambutan yang luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kemeriahan serta sambutan yang diberikan oleh rakyat Malaysia mencerminkan peningkatan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Memang luar biasa katanya. Jadi ini juga dapat memperlihatkanlah semangat patriotisme di antara kita semua semakin bertambah. Alhamdulillah. Alright. Mendapat pujian dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan termasuklah Timbalan Perdana Menteri, maknanya kita nak ucapkan tahniah buat seluruh rakyat Malaysia yang terlibat menjayakan hari sambutan Hari Kebangsaan kita. Begitu juga untuk mereka yang hadir untuk menyaksikan dengan penuh semangat patriotisme. Pastinya kita sayang dan ceritakan negara kita, turut hadir dan kita memeriahkan lagi suasana dan juga acara di sana. Dan sambutan kali ini pastinya bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menampilkan pelbagai acara, termasuklah perbarisan dan juga perarakan, persembahan kebudayaan, pertunjukan aset udara negara. Ini yang ditunggu-tunggu kan, nak tengok jet kan, memang persembahan-persembahan macam tu daripada pasukan badan beruniform kita memang sangat menarik lah kan. Memang kebiasaannya untuk dapat nak kita saksikan memang pada tarikh sambutan Hari Kebangsaan kita. Alright, dan juga saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib yang mana sekejap sahaja lagi akan masuk. Kalau di Seremban dan juga di Port Dickson, seketika nanti akan masuk pada pukul 7.19 minit malam. Jadi saya dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika nanti. Apapun tahniah diucapkan buat semua yang hadir dan menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sembilan 2.6 Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yam WFM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad masih lagi dekat sini, teman-teman untuk ekspresi Negeri FM. Dan pastinya Fad nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kalau tadi kita dapat berhibur dengan pelbagai lagu-lagu terbaik, dan pastinya untuk hari ini dengan bertemakan lagu-lagu tempatan, lagu Malaysia lah, buatan Malaysia kan. Pastinya khas bersepeda dengan Hari Kebangsaan yang kita sambut. Dan juga jangan lupa untuk anda terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Fad teman anda sehingga jam 12:30 malam nanti. Apa kata untuk dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan anda juga boleh untuk dengarkan secara dalam talian macam biasa. Terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan untuk jam ini adalah di antara 8 hingga 9 malam ni kita nak layan lagu-lagu terbaru macam biasa. Cuma hari ini masih lagi bertemakan lagu-lagu Malaysia. Dan pasti juga ada pendengar kita yang mungkin nak kongsikan sambutan untuk Hari Kebangsaan kita yang ke-69 tahun. Mungkin ada nak kongsikan momen-momen ketika mereka berada di sambutan tersebut, mahupun di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri. Cubalah kongsikan pengalaman menarik anda, apa yang anda suka tengok dan anda mungkin gembira menyaksikan persembahan-persembahan, mungkin perarakan ke, boleh kongsikan di WhatsApp kami 0126030603. Boleh juga untuk anda hantarkan lagu permintaan anda. Cuma saya belanja pukul 11 malam nanti, bukan sekarang tau. Dan beribu dulu dengan lagu baru dari Venus, Hati. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Okay.
1: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Adriana Cinta dengan Jaga Dirimu. Baru saja menghiburkan anda. 8.23 minit malam. Selamat memandu, saya ucapkan buat anda yang masih lagi berada dekat atas jalan raya, dan selamat bekerjalah kepada anda yang masih lagi bekerja seperti saya di konti ini. Okay, baik. Saya juga nak memperingatkan dan juga nak kongsi fakta menarik berkenaan dengan rukun negara yang telah pun tersemat dalam jiwa kita seluruh rakyat Malaysia, kerana rukun negara merupakan sebuah ideologi negara yang dibentuk oleh Majlis Gerakan Negara ataupun lebih dikenali sebagai Magiran, ekoran peristiwa Rusuhan Kaum pada 13 Mei 1969. Pastinya rukun negara juga bertujuan untuk memupuk perpaduan dengan lebih erat lagi dalam kalangan rakyat Malaysia, dan ianya diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah almarhum Sultan Zainal Abidin, dengan lima prinsip negara yang memang sentiasa kita ingati dan sentiasa kita sematkan dalam jiwa kita: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Alright, jadi saya juga nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! Okey, baik. Dan seketika nanti juga akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, juga Port Dickson pada pukul 8.29 minit malam ini. Jadi saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat seketika sahaja nanti. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: masih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Yang menunggu FM ingat sampai bila-bila. Amir Jahari dengan sebuah puisi baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM, 8.50 minit malam. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban pada pukul 8.29 minit malam. Jadi Fad dan juga kawan-kawan dalam Ekspresi Negeri FM ni nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Alright, dan pastinya sekejap lagi macam biasa kita akan dengarkan dulu utama 9 malam, dan selepas itu ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Ekspresi Negeri FM edisi Hari Kebangsaan ke-69 negara kita dengan lagu-lagu pelbagai genre, tetapi lagu itu semuanya buatan Malaysia. Lagu tempatan. Itu yang akan menghiburkan anda sehingga jam 12 tengah malam. Dan jangan lupa pukul 11 malam nanti saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi hantarkan lagu permintaan anda, lagu Malaysia sahaja, terus ke WhatsApp kami di 0126030603.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Isnin dan selamat menyambut hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan kita yang ke-69 tahun. Alhamdulillah merdeka. Dan pastinya anda sekarang ini kembali untuk mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad kat sini, teman anda untuk Ekspresi Negeri FM edisi 31 Ogos 2026, Isnin, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Begitu juga untuk anda yang mungkin masih lagi bercuti, selamat bercuti saya ucapkan buat semua. Dan tak lupa juga untuk orang yang kerja, walaupun cuti untuk kita sambut hari kebangsaan kan, selamat bekerja lah saya ucapkan. Saya hiburkan anda insyaAllah malam ini dengan lagu-lagu Malaysia, buatan Malaysia. Okay? Dan yang pastinya anda boleh dengarkan lagu-lagu tersebut, yang pastinya lagu-lagu hits yang akan anda layan sehingga jam 12.30 malam nanti. Boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan Gerhana Ska Cinta, Alibaba Ska, Ekspresi Negeri FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mereka FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Cinta Gila dari Grace Sky Morning. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam ekspresi Negeri FM. Ha, kita nak shout out untuk Johan Tomiam, Kampung Sentosa. Ha, katanya tengah dengan Negeri FM sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan anda memang terbaik. Alright. Dan untuk ketika ini Fad nak kongsikan dengan anda pastinya. Untuk anda yang memandu ni dekat atas jalan raya kan, semoga anda semua berhati-hati dan terus fokus dengan pemanduan anda. Waktu-waktu begini mungkin penat, mungkin mengantuk sewaktu memandu. Kalau rasa dah tak berapa nak larat ataupun tengok mata tu macam terkebil-kebil aja waktu memandu tu kan, apalah salahnya. Dah rasa macam tu, pergi berhenti dulu, rehat dekat tempat yang selamat lah. Tapi kan dekat R&R ke, untuk kita segarkan diri dulu, mungkin tidur sekejap supaya kita boleh terus segar dan teruskan pemanduan selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Itu yang saya harapkan untuk anda semua. Namun ada beberapa juga infografik yang boleh saya kongsikan buat anda, di mana ada maklumat awal berkenaan dengan kemalangan yang berlaku di persimpangan Senawang arah selatan dari Port Dickson Senawang ke Port Dickson Selatan ke Senawang. Okey, baru betul. Dan trafik sekarang ini perlahan di sana. Jadi harapnya anda semua terus berhati-hati dan terus fokus dengan pemanduan masing-masing, okey. Juga saya nak kongsikan mungkin buat anda yang berada di selatan nak balik ke Negeri Sembilan, ada kemalangan juga yang berlaku di kilometer 27 arah selatan dari Kulai ke Senai dan trafik perlahan di sana. Alright. Juga trafik perlahan arah utara dari Air Keruh ke Simpang 4. Trafik juga perlahan arah utara dari Bandar Innsdale ke Bandar Baru Nilai, aliran trafiknya tinggi. Trafik juga perlahan arah utara dari Pedas Linggi ke Seremban. Alright, itu antaranya info trafik yang boleh saya kongsikan buat anda. Mungkin untuk anda yang nak melalui laluan tersebut, mungkin boleh merancanglah perjalanan anda. Mungkin boleh menggunakan laluan alternatif yang lain ataupun bawa bersabar je. Kan layak.

lagu-lagu dekat Ekspresi Negeri FM. Lepas tu insyaAllah boleh enjoy dan teruskan pemanduan anda. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, kejap lagi kita nak bersembang, cik, tak adalah nak cerita berkenaan dengan perlawanan semalam, di mana perlawanan kedua lah untuk pasukan NSFC, dan untuk perlawanan seterusnya juga kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Sekarang ini dengarkan dulu Malaysia di Hatiku. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: walau diriku jauh.
1: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, boleh-boleh saya ingat sampai bila-bila. Itu dia Yuna dengan I Wanna Go. Baru saja menghiburkan anda. Tapi janganlah anda pergi daripada siaran Negeri FM ni. Terus layan ekspresi Negeri FM sebab ada banyak lagu-lagu terbaik dekat sini. Fad akan belanja sehingga jam 11 malam nanti. Cumanya pukul 11 malam tu untuk jam yang terakhir. Satu jam ada masa untuk saya belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Hari ini lagu-lagu Malaysia, lagu tempatan yang akan kita layan bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia yang tercinta. Okey, dan macam yang Fad bagi tahu tadi, nak kongsikan berkenaan dengan perlawanan kedua untuk Liga Super bagi pasukan NSFC bertemu Melaka FC. Okey, di mana rata-rata ramai yang mungkin dapat menyaksikan di Stadium Hang Jebat di Melaka. Betul tak? Jadi rasanya ramai yang mungkin kecewa kan, sebab kalau Fad tengok di media sosial dekat Instagram, memang ramailah yang mengatakan kekecewaan mereka, dan ada juga yang mungkin kurang berpuas hati dengan permainan, tetapi ada juga yang memberikan sesuatu yang positif. Katanya ada beberapa faktor yang positif yang boleh dilihat bagi perlawanan semalam ini kerana Negeri Sembilan FC tewas kepada Melaka FC dengan keputusan 1-2. Yang mana untuk perlawanan ini Negeri Sembilan FC berjaya mendahului di minit ke-19 hasil jaringan dari penyerang dari Jepun iaitu Yusuke Minagawa di minit yang ke-19. Kemudiannya pemain import Melaka FC iaitu Noel berjaya menyamakan kedudukan di minit yang ke-33, satu sama. Selepas itu ada pula terjadinya kejadian kad kuning kedua untuk Kapten Kuzaimi PE, dan selepas itu menyaksikan pasukan NSFC bermain dengan 10 orang pemain sahaja. Dan kemudiannya di minit-minit akhir sebelum perlawanan tamat, di minit yang ke-93, Di Souza berjaya menghadiahkan gol kemenangan buat pasukan Melaka FC. Jadi tamat permainan masa penuh, Melaka FC berjaya menewaskan NSFC dengan 2-1. Jadi keputusan itulah yang membuatkan ramai rata-rata dekat komen di media sosial ni mungkin agak kecewa lah kan. Tetapi tak mengapa, sebab ada juga yang positif dalam permainan semalam kan. Lagi-lagi ada juga pemain yang cedera, terutamanya pemain utama kita lah kan, Takumi Sasaki juga. Sebabkan untuk pasukan kali ini agak baru, ramai, rata-ratanya ramai pemain yang baru, mereka mungkin masih belum lagi dapat gel kan dengan strategi yang telah pun diaturkan oleh coach Daniel Jimenez. Jadi kita harapkan yang terbaik insya-Allah untuk perlawanan seterusnya. Kena terus kekal positif untuk mendapatkan tiga mata yang sangat-sangat berharga untuk pasukan NSFC, kerana seterusnya perlawanan Piala FA pusingan ke-16 di mana NSFC akan bertemu Kelantan FC, Kelantan City FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4. Dan untuk ini adalah pusingannya 16 yang pertama. Nanti akan ada perlawanan timbal balik pastinya di Stadium Tuan Rahman Paroi, dan kita harapkan kemenanganlah, sebab perlawanan ini juga pada hari Rabu ini 2 September pada pukul 9 malam. Jadi kita lupakan kekecewaan yang berlaku kan, sebab kita kena move on dan terus kekal positif untuk pasukan ini dapat menunjukkan prestasi terbaik mereka dan dapat membanggakanlah seluruh penyokong skuad Hobing Jang Hobin kita. Okey, baiklah, kita nak terus berhibur dengan lagu daripada The Legendary Blues Gang, Apa Dah Dikata. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yang lebih berminat sampai bila-bila. Itu dah tadi. This is Bilah dari Wari. Baru saja menghiburkan anda kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, Fad ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Terus layan sampai pukul 12.30 malam. Sebab jam yang terakhir nanti di antara pukul 11 hingga pukul 12 tu ada satu jam kan. Waktu itulah Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Cuma untuk kali ini kita ada tema lah, lagu-lagu Malaysia sahaja. Hantarkan lagu-lagu yang anda suka di WhatsApp kami di 012-603-0603. Hantar cepat-cepat lah sebab apa? Dah ada beberapa dah rakan pendengar kita yang hantarkan permintaan lagu. Ada yang nak dengar lagu senario, katanya cari tapak. Dah lama tak dengar. Ada juga nak dengar lagu dari Malik featuring Datuk Jamal Abdillah, Aku Maafkan Kamu. Ada juga nak dengar lagu Setia Ujung Nyawa dari Fik. Jadi itu antara lagu-lagu yang bakal anda layan pada pukul 11 malam nanti. Jadi ada beberapa slot lagi yang boleh saya isi untuk lagu permintaan anda, boleh saya belanja. Jadi hantarkan lagu yang anda suka sekarang untuk saya belanja nanti. Hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi terus ke nombor WhatsApp 012-603-0603. Dan nak ingatkan anda juga untuk undi lagu-lagu hits kesayangan anda untuk Carta Hits Negeri FM. Sebab untuk minggu ini Carta Hits Negeri FM berehat, beri laluan untuk rancangan bersempena dengan Hari Kebangsaan. Jadi untuk Ahad minggu ini, jadi DJ Zoo akan kembali untuk menemani anda dan bagi tahu dengan anda lagu apa yang akan jadi juara top 5 lagu yang terkeluar dan lagu baru yang dicalonkan untuk Carta Hits Negeri FM. Jadi masih lagi samalah top 5 dia untuk minggu yang sebelum ini. Di tempat yang kelima, lagu dari Masha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Lagu di tangga yang keempat, lagu dari Nuha Barin dan juga Mimpi Malam-Malam Jenasara dari Emilia Azizan. Di tempat yang ketiga, Sakura Band dengan Masih di tempat kedua. Dan juara iaitu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi. Itu dia keputusan top 5. Nampaknya semua lagu ni semuanya daripada artis wanita. Terbaiklah kan. Jadi kalau anda mungkin ada lagu-lagu yang lain dalam Carta Instagram FM yang anda minat, yang anda rasa layak jadi juara, undilah lagu-lagu kesayangan anda. Boleh undi banyak-banyak kali, sebenarnya unlimited. Pergi je di semua media sosial kami, dekat Facebook, Instagram ataupun TikTok. Anda boleh cari poster top 5 Carta Instagram FM, dan juga dekat situ, dekat caption tu, anda boleh dapatkan link untuk anda undi lagu-lagu kesayangan anda. Dan jangan lupa untuk selalu layan Carta Instagram FM dengan DJ Zoo pada setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Alright, sekarang ini jom berhibur dulu dengan Hujan Jiwa Kerajaan. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hit Negeri FM. Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dan kita berada pada hari Isnin, 31 Ogos 2026. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 buat negara kita yang tercinta, Malaysia. Dan pastinya hari ini juga bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa kata untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM, sekarang ini jam yang terakhir Fad teman anda. Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada lagu dari UK, Kekasihku di Menara. Kita ada Crystal, Warna Hati, Setia Ujung Nyawa. Dari Fik, Saiful, Ku Jua Mencintaimu. Lagu Gelisah Mimpi dari Liza Hanim. Dan Cari Tapak dari Senario. Itu lagu permintaan pendengar kita yang dapat saya belanjalah untuk malam ini. Jadi khas lagu-lagu ini semuanya lagu-lagu Malaysia. Jadi apa kata untuk anda terus layan dan terus berhibur. Dan kalau anda sedang memandu sekarang ini, hati-hati di jalan raya. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi anda dan terus enjoy layan lagu-lagu permintaan dari pendengar Negeri FM untuk anda semua. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Kau kan mana dia?
1: Yop, Dok FM ingat sampai bila-bila. Itu dah senario dengan Cari Tapak. Baru saja menghiburkan anda. Alright, dan itulah dia tadi lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Jadi harapnya anda semua terhibur lah. Dan kalau ada lagu permintaan yang tak sempat untuk Fad belanja, minta maaf lah eh. Hari lain insyaAllah anda hantar je. Kami cubalah untuk belanja mana yang sempat kan. Siapa suruh hantar lambat? Sorry lah ya. Apa-apa pun Fad nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana kekal setia mendengarkan Negeri FM sehinggalah waktu ini. Fad juga nak mohon ampun dan maaf lah kalau ada tersalah kata ke, tersalah bergurau ke ketika Fad teman anda bersiaran dalam ekspresi Negeri FM untuk 6 jam ni. Dan apa pun terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus layan Negeri FM. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Untuk yang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari IM Nita, Jatuh Cinta. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh Ais. Spin dengan Rosah Kerinduan, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Ustaz muda-mudi dari Persembahan Kuris tau. Membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuk, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing. Di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya, pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagunya Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja.

jenis N95. Tahu kan N95 kan, yang lebih berkesan menampis zarah halus berbanding belitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murahan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya, Andi 83 yang melaporkan diri, ada Joe juga, Fikri 92, kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Pak Imbaga, Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziz Ahmad Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Normal Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Syahbun Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Arimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajar 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir, Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini The Wings dengan Opera Hidup. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di...

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, Pameran Pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaburkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live talk tu, kasih turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey? Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih turut bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus berhibur lagi. Lagu Cintang Fawzi Mozuki, lirik oleh Herman Tino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan abang lori. Mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini J. Ela. Ada G Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuriz Zahmati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Syafairus Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sempena cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh Abi, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock, antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan pelansiaran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana, dah jam kan. Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LBT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu, bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam, bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Buchong, Yus Harizal, alamat 0700, terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan, itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan, dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati, sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

yang cukup syahdu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Nora ini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga, selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di KC dan 6979 Rizan Roha Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Ma'ruf Fan Club, Yung Izzal Lil 1182 Parsi Indah, Kero Anwar, Zalina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Aminah, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918, dia kata siang selalu gemari jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Abang Lori, Paman Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tiba-tiba like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzan Latif, Terata Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemuruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE Lembur Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

skrin kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi. Geng-geng Buruhantu, ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zaketin Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Syazila Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng Burung Hantu, nasional geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bucuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Helwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima nasional yang berbantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jutaan Allahyarham Datuk Anan Abu Hassan diri oleh Amran Omar, Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insyaAllah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mokti, ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Buruh tu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Diwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jauh anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ni tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya pagi ini. Ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia, nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: adalah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian Murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan Murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la mutaammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur ada mengqadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, Tak payah lama 24 jam ya. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam sahaja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merdu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Dia centralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain. No? Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang. Kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun. Kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok. Saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu. Masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai pun macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Azman, kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game Berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, 3 suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi 3 suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan, untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda, 24 jam 7 hari seminggu 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerebu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, ok? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum. Saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM. Allah loves y'all.

0: Assalamualaikum Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bertemu dengan Pak Anan juga Amar seawal 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, hari ini Selasa 1 September 2026. Pastinya kita semua dalam keadaan yang baik jugalah. Sebab semalam kita baru menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negara kita. Ya. Dan pastinya pagi ini juga kita bawa semangat yang baru dan juga kata jiwa yang barulah.
0: Jadi pemerintah semua kan, macam Amar kata, jiwa yang baru, semangat yang baru kan. Sebab semalam baru saja kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dan untuk pengamalan semua, sementara tadi baru berkumandangnya azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada jam 5.59 pagi. Teruskan lain 4 dan juga aman dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata lalu alaman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan nak buat tampi atau tak, kalau nak berbual kau berhenti makan kena lempar lah golap tu kan.
3: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

恋の目覚めから精子を踏み、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

幸せと愛の望みを求め、いつもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, seperti biasa waktu ketika ini kita nak kongsikan dulu info cuaca menerusi Map Malaysia. Amar.
1: Yap, macam biasalah kalau dekat Negeri Sembilan secara keseluruhan hari ini mereka meramalkan pagi tak ada hujan, petang nanti hujan di beberapa tempat dan malam pun tak ada hujan lah. Jadi insyaAllah pada ini kalau anda nak lakukan apa-apa aktiviti luar sangatlah sesuai. Tapi kalau tengok kawasan tu macam jerebu kan, jangan lupalah bawa pelitup muka supaya kita boleh elaklah diri kita daripada dijangkiti udara yang tidak sihat.
0: Ya, betul tu. Amar katakan waspadalah dengan cuaca waktu ketika ini kan. Kadang-kadang jerebu, kadang-kadang tidak, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan kan. Apapun, minum air yang banyak dan kalau sakit, jumpalah dengan doktor untuk mengambil nasihat ataupun ubat yang sepatutnya. InsyaAllah kan. Teruskan layan Pak Nan juga Amar sehingga pukul 10 dalam
1: Radar Pagi.

0: Nanti pukul 7 pagi kita nak ke mana, Ma?
1: Seperti biasa, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan Utama 7 Pagi lah.
0: Ya, dan selepas kita dah layan Utama 7 Pagi, sambung balik bersama Bana juga Amar untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Amal dengan Pak An semestinya dalam siaran Negara FM di frekuensi 92.6 dah. Dan hari ini juga merupakan 1 September 2026. Hmm. Dan pastinya kalau kita buka handphone kita hari ini kan, Pak An, dibanjirilah dengan video-video daripada sambutan Hari Kebangsaan semalam.
0: Ya, betul-betul. Pak An pun tengok kat semalam kan. Ramai yang hadir untuk tengok perarakan kan, kawat-kawat semua.
1: Betul.
0: Seronok lah kan.
1: Dan yang paling mencuri tumpuan jugalah, kalau kita tengok ada video maskot, ada kucing Oyen kan. Tak silap saya, daripada JPAM. Dan juga adalah seperti biasalah setiap tahun pastinya kalau Abang Bomba lalu sudah pun menjerit mereka, Abang Bomba, Abang Bomba.
0: Lepas tu semalam kan, ada juga beberapa ragam yang hadiri di Hari Kemerdekaan semalam. Betul. Kan, nanti kita nak kongsikan macam-macam lagi cerita cerita kisah mengenai semalam. Kepada pendengar semua, teruskan layan Banan juga Amal sehingga pukul 10. Semestinya akan mengkongsikan semua info-info dan lagu-lagu yang best untuk anda semua.
1: Jadi jangan ke mana-mana, Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: saja.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6
0: Jauh 2.6
1: 95.7
0: Jauh 5.7
1: dan 107.7
0: 107.7 Negeri FM, ingat sampai.

0: misi kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Lagu FM dengar sampai bila-bila.
1: Iyo. Bagi ni kita nak sembang mengenai 5 minit lagi, Pak.
0: 5 minit lagi? Apa cerita 5 minit lagi
1: sebab
0: tu?
1: Sebab kita ni kadang-kadang kan jenis letak alam pukul 6 pagi. Tapi bila bunyi, tekan snooze. Lepas tu cakap 5 minit lagi. 5 minit lagi.
0: Itu biasa.
1: Tapi tiba-tiba buka mata dah pukul 6 lebih dah.
0: Dah pukul 7.
1: Asalnya nak bangun pukul 6. Tiba-tiba dah pukul 7. Jadi terus bangunlah dengan laju. Dan kita pun tak pernah capailah masa yang kita tetapkan dah pukul 6 tu kan. Jadi yang kelakar masa alam bunyi, kita boleh pula bunyi dengan diri sendiri lah. Macam alamak, saya tidur lambat semalam.
0: Let me lah.
1: Penat lah ini kan. Hari ini tak payah sarapan kot. Dia macam-macam alasan bila nak bangun tu kan. Tapi bila dah terlambat, semua benda boleh buat dalam masa 10 minit je. Mandi, basuh gosok gigi lah. Macam tu lah. Jadi hebat sebenarnya manusia ni, Pak An. Cuma motivasi tu biasanya muncul bila dah 4 jam.
0: Tapi Maya, apa perasaan Ma? Selalunya akan berlakunya benda ni masa hari bekerja saja.
1: Yo.
0: Bila hari cuti Ma kan, contohlah hari cuti kita sepatutnya nak bangun lambat. Tapi hari cuti tu pula kita tak nak bangun yang macam nak apa, macam senang-senang bangun berbanding hari kerja.
1: Yo. Sebab kadang-kadang bila hari cuti ni kita nak bangun awal sebab kita nak nikmati hari yang kita ada kan. Sebab orang juga kata masa ni emas, Pak An.
0: Betul.
1: Tapi masa tu emas bagi orang yang bercuti je. Bila bekerja dia macam pecah alasan. Bila bangun bercuti kan, eh, korang bangun awal ni. Pukul 9 nak kena jumpa kawan. Pukul 11 nak pergi jumpa orang lain pula. Jadi dia ada macam-macam rancangan dalam kepala lah kan.
0: Kononnya nak penuhi lah hari lah. Macam tu lah kan. Jadi pendengar semua, kalau ada cerita yang best kan, boleh kongsi pada juga Amal seperti biasa.
1: 0126 03 06 03.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Kepada pendengar semua yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Yo, dan pagi ni sebenarnya kita nak sembang mengenai orang kata pagi punya hal lah. Sebab tadi kita sembang kalau kita nak bangun je pukul 6, tak apa, apa-apa waktu yang kita set dekat alam, mesti kita akan fikir, alamak, 5 minit lagi. Alam dah bunyi, 5 minit lagi kan. Tapi kali ni kita nak sembang mengenai jangan kacau orang lah pagi ni.
0: Okay, contoh mah.
1: Jadi mesti kan, kalau kita ni seorang yang selalu bangun pagi, pagi-pagi mesti kita tak nak bercakap dengan orang dulu. Tak pun kita tak nak orang telefon kita dulu lah.
0: Betul.
1: Tapi pastinya bila orang tanya kita, awak dah makan belum? Mesti kita jawab sepatah, dah.
0: Dah.
1: Padahal belum. Orang tanya lagi, kereta awak okey? Okey. Jadi padahal kita sendiri pun tak tahulah apa yang jadi sebenarnya kan.
0: Tak tahu, okay,
1: jadi
0: okay.
1: Paling bahaya kalau pagi-pagi orang tanya soalan yang perlukan keputusan jugalah. Contoh, pagi ni nak makan apa? Oh,
0: tak tahu.
1: Itu tak tahu.
0: Orang blank kan.
1: Orang blank.
0: Kita baru start engine kan.
1: Oh,
0: yang apa? Tak tahu kan. Tapi kadang-kadang ada yang kaki breakfast. Dia dah cekap dah. Pagi ni makan apa? Rasa macam makan semak lah pagi ni.
1: Sebab dia dah set kan. Setiap hari memang dia makan dulu je kan. Jadi kalau anda ada kawan yang muka dia pagi-pagi macam orang kata loading lah.
0: Blur-blur
1: sikit lah kan. Bagi dia masa. Jangan terus ajak bincang pasal masa depan pula. Sebab kadang-kadang orang yang bangun pagi ni ikut orang lah. Mood dia lain-lain lah.
0: Betul.
1: Dia yang bangun pagi okey. Ada yang bangun pagi bad mood. Tak kenapa pun tak tahu kan. Tapi yang penting kita pun janganlah orang kata menilai seseorang tu daripada dia punya muka. Kadang-kadang dia tak apa lagi, tak siap lagi lah mood dia tu kan.
0: Tak mah,
1: yang
0: tu mah kena tahu satu perkara mah. Tak semua orang sama macam kita sebenarnya. Tak semua faham kita dan tak semua sama macam kita. Okay. Jadi kepada anda semua, kita banyakkan orang kata